0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya.

0: mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
1: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
0: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
3: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
4: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
3: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
4: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
5: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
6: Main.
5: Senang nggak bermain sama teman-teman?
6: Iya. Senang.
7: Iya, ya.
5: Teman-teman yang lain senang nggak?
6: Senang.
4: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik.

0: atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Medik Dasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Medik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik, dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
1: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
2: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
0: Sementara itu, di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
3: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibiayai oleh negara.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
6: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa?
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Dengar, saat ini pukul 8 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti di Toli-Toli Menyapa akan hadir topik plus minus pengunduran Ivan Parprov 2026 dan iya 2026 di Morowali, pendengar ya. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah ke-10 Kabupaten Morowali berpotensi mengalami perubahan jadwal. Nah, jika sebelumnya ajang olahraga terbesar di Sulteng itu dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 11 November 2026. Ini menurut informasi panitia besar Porprov Morowali mengusulkan pelaksanaannya diundur menjadi 6 sampai 13 Desember nanti. Nah, seperti apa pendengar plus minusnya menurut Anda terkait dengan pengunduran event Porprov tersebut? Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti dalam dialog Toli-Toli Menyapa.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Ada cewek tuh,
4: bening lagi, aduh.
3: Ada mana, mana, mana, mana, mana, yuk.
5: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: sekarang atau tidak.
1: Motor, lama. Mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Iting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda mengikuti dialog pagi di Pandu Alfiansyah.
2: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya senang sekali Alfiansyah kembali bisa menyapa Anda semua para pendengar dimanapun berada. Dan seperti biasa pada pagi hari ini kita akan mengadakan dialog Toli-Toli Menyapa dengan tema plus minus
5: pengunduran Porprov 2026.
4: Dan untuk hari Jumat 24 Juli 2026. Dan tentunya narasumber yang hadir juga sudah kami siapkan. Dan mari kita coba sapa satu persatu untuk para narasumber yang telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Baik, kita coba sapa Bapak Muhammad Warsita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi untuk seluruh pemirsa RRI khususnya di wilayah Toli-Toli dan Sulawesi Tengah. Terima kasih atas waktunya. Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, Pak. Dan saya juga ada narasumber kedua yakni Pak Mansur Pondang, SH, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
7: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak. Ya. Dan yang ketiga ada Bapak Muhammad Ishak SY Latama ST, Wakil Ketua 2 KONI Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Pak. Dan ada juga dari Pak Suryanto Madi SE, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli maksud saya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
9: Waalaikumsalam. Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam dialog kita pada pagi hari ini kami membuka layanan nomor interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu ada kabar bahwa Porprov di Morowali tahun 2026 ada diundur seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin para narasumber yang berkompeten untuk menjelaskan hal tersebut diharapkan bisa menjelaskan dalam dialog pada pagi hari ini. Kita langsung saja mungkin ke Bapak Wakil Sekretaris Umum KONI Sulteng, Bapak Muhammad Warsita, mungkin bisa menjelaskan bagaimana ada isu atau kabar tersebut, Pak. Silakan, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Seluruh teman-teman narasumber dan seluruh pemirsa RRI Toli-Toli. Insyaallah hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat di Jumat berkah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dengan apa yang telah disampaikan kepada kami melalui surat sesuai dengan judul yang ada, yaitu plus minus penundaan porprok, bahwa memang minggu kemarin tepatnya di hari Senin kami bertemu dengan Sekdah Morowali sekaligus sebagai ketua Koni Morowali terkait dengan isu-isu yang berkembang. Isu-isu yang berkembang terkait dengan proses penundaan proprok di yang sedianya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan hasil yang sudah diputuskan dalam raker itu tanggal 2 sampai dengan 11 November. Nah, dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena suratnya juga di hari Selasa kemarin baru masuk di kantor. Nah, kita akan berdiskusi dengan teman-teman peserta, khususnya KONI Kabupaten, teman-teman pengurus, dan khususnya Tuan Rumah Morowali, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan terkait dengan penundaan tersebut. Karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini. Sangat menarik memang judul yang ditawarkan oleh RRI Toli-Toli, plus minus. Memang banyak plusnya, banyak minusnya, khususnya terkait dengan kesiapan infrastruktur, kemudian kesiapan panitia, kemudian juga persoalan pendanaan, dan sebagainya. Dan nantilah kita diskusikan, yang terpenting adalah sudah ada surat dari Bupati Morowali meminta kepada Bapak Gubernur untuk menunda hal tersebut. Jadi tujuan suratnya itu ke Bapak Gubernur, ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira itu sementara.
4: Baik, kita mungkin langsung beralih ke Bapak Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Bapak Mansur Pondang. Baik Pak Mansur, seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Warsita tadi Pak, memang ada surat dari Bupati terkait pengunduran Porprov ini hingga ke Desember awal tadi seperti yang dikatakan. Mungkin dari KONI Toli-Toli sendiri menanggapinya seperti apa Pak?
7: Oh ya, terima kasih. Jadi saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Warsita tadi selaku Sekum KONI Sulteng, informasi itu memang benar ya. Kami juga sudah mendengar bahwa ada

0: kerja PONI provinsi, maka tentu saja keputusan penundaan itu juga harus diambil dalam forum yang sama. Nah, karena itu tentu saya khususnya atas nama PONI Kabupaten Trenggalek meminta agar PONI Sulteng segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop PONI Sulteng, karena keputusan itu harus diambil di situ, ya. Nah, ini tentu memang ada plus minusnya, ya. Penundaan ini tentu berdampak, ya. Berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh PONI Kabupaten Kota. Bukan hanya oleh peserta, tetapi tentu juga tuan rumah. Nah, oleh karena itu memang harus dipahami bahwa penundaan itu beralasan, ya. Kalau kita berpikir soal persoalan pendanaan, ini semua KONI Kabupaten Kota merasakan, bukan cuma tuan rumah, ya, tetapi seluruh KONI Kabupaten Kota tentu merasakan dampaknya. Kenapa? Karena penetapan anggaran, alokasi anggaran untuk pembiayaan dalam rangka porprov, ya, sebagai peserta misalnya, baik tuan rumah maupun peserta, itu baru akan dilakukan pada pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan. Nah, proses pencairannya misalnya, itu memakan waktu, tidak seenaknya uang ini kemudian harus kita ambil. Sehingga kalau kemudian memang dilaksanakan di November, ini akan berdampak. Dari sisi, tentu, dari sisi pendanaan kita akan menghadapi kesulitan. Bagaimana proses pencairannya, ya, realisasi pencairannya. Nah, karena itu memang tentu saja kita mendorong atau sepakat untuk kemudian keputusan penundaan itu dilakukan. Hanya kita berharap semua agar pengambilan keputusan terhadap penundaan itu dilaksanakan dalam rapat kerja PONI Provinsi, karena penetapan pelaksanaan porprov itu diambil pada forum itu. Nah, karena itu harus dilakukan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan, saya mendesak, ya, untuk kemudian melakukan raker prop dipercepat, ya, untuk KONI Sulteng. Karena ini waktu kita sudah semakin kasih. KONI Sigi saja misalnya sudah bertanya, ini kok sampai saat ini belum ada keputusan? Harusnya KONI Sulteng sudah mengambil langkah. Begitu ada surat dan gubernur misalnya menyetujui penundaan itu, maka KONI Sulteng harus mengambil keputusan. Ya, untuk itu, saya kira ini hal-hal yang harus kita pahami sehingga tidak berdampak buruk lebih jauh apa yang kemudian dirasakan oleh KONI Kabupaten Kota, terutama dalam rangka mempersiapkan hal-hal teknis, ya, termasuk misalnya kesiapan pelaksanaan TC-nya kapan, itu berpengaruh. Kalau kemudian November, maka TC itu harus dilakukan Oktober. Nah, ini harus ditetapkan, dilaksanakan, ditunda atau tidak, ya harus diputuskan. Saya kira ini yang harus saya katakan kepada teman-teman, ya, khususnya ke Pak KONI Sulteng, agar segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulteng. Terima kasih.
1: Baik, itu tadi tanggapan dari Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Bapak Mansur Pondang, yang tentunya mendesak agar segera raker dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut terkait pengunduran porprov ini. Dan untuk para pendengar, sebelum kita berlanjut ke narasumber Pak Muhammad Ishak, sepertinya ada penelpon yang sudah ada di line kami. Mari kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Sepertinya terputus. Dan baik, para pendengar, kita lanjut lagi untuk ke Pak Muhammad Ishak, SD Latama ST, Wakil Ketua 2 KONI BUOL. Pak Muhammad Ishak, seperti tadi disampaikan dari KONI Sulteng dan juga KONI Toli-Toli, dan dari BUOL sendiri, sejauh ini bagaimana terkait kabar tersebut, Pak? Silakan, Pak.
2: Tidak bisa bergeser kursorku.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Pak Warsita dan Pak Mansur yang saya hormati. Baik, info ini mungkin sekitar berapa minggu lalu
1: sudah. Tabe Pak Muhammad Ishak, boleh mic-nya agak diperbesar lagi? Oke. Okay.

0: Ya, terkait dengan wacana penundaan ini, kami juga sudah terima surat beberapa minggu kemarin, dan kami sudah bahas terkait dengan hal alasan penundaan. Saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker. Tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah, sehingga perlu seperti yang disampaikan Pak Mansur tadi, benar, secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik Pak, menyangkut wacana penundaan, tentunya ini akan berdampak plus minus seperti yang tema diskusi kita pada hari ini. Kami melihat ada sisi positif, kami melihat dari sebagai peserta ya, bukan sebagai tuan rumah ataupun KONI provinsi. Saya kira ini dari sisi positifnya, kalau kita melihat penundaan ini cukup waktu bagi atlet untuk mempersiapkan lebih matang. Jadi memiliki waktu lebih lama untuk berlatih, untuk meningkatkan fisik dan mematangkan strategi dalam mengikuti pertandingan maupun turnamen yang dilaksanakan di Porprov nanti. Kemudian mungkin bisa jadi ada hal-hal yang belum lengkap bagi kami untuk mempersiapkan sarana bertanding. Itu bisa kami siapkan lebih jauh-jauh hari, memilih yang lebih berkualitas, apalagi di Porprov ini nanti kemungkinan menggunakan alat atau teknologi yang sensor, khususnya misalnya di taekwondo itu menggunakan, saya lupa namanya apa, tapi itu juga yang menjadi apa tanggung jawab peserta, sehingga bisa memilih yang berkualitas. Kemudian dari sisi penganggaran tentunya lebih matang. Lebih matang kenapa? Karena kita mempersiapkan secara bagus, perhitungannya hampir kita bisa bilang itu real cost dalam mengalokasikan di setiap KONI kabupaten. Nah, kemudian termasuk manajemen logistiknya. Kemudian ketika contoh kami saja ada atlet kami yang cedera, yang sudah melakukan TC awal yang belum kami jadwalkan, tapi oleh Pemkab sudah melakukan TC mandiri, itu ada yang cedera sehingga bisa longgar waktu untuk melakukan pemulihan atau recovery cederanya. Namun dari wacana ini juga tentunya kita tidak boleh menutup mata bahwa ada sisi negatifnya ketika ini benar-benar ternyata harus ditunda pelaksanaan Porprov nanti. Pertama dari sisi pembiayaan pasti membengkak penggunaan anggaran di setiap kabupaten, karena khusus kami sendiri Kabupaten Buol itu rencana kami untuk melakukan TC itu di September Oktober ini. Artinya ketika bergeser maka ini akan memungkinkan terjadi pembengkakan anggaran, sehingga atlet-atlet pun kita pun butuh tambahan pembiayaan di situ. Kemudian harus diakui bahwa dampak penundaan ini bisa menurunkan antusias peserta, karena kita sudah ketrigger bahwa Porprov nanti di 2 sampai 11 November ketika ditunda maka semangat itu bisa jadi menurun di khususnya di teman-teman atlet. Kemudian bisa menyebabkan, sudah ada kemarin di CDM 1 sudah disempurnakan jadwal kegiatan. Akhirnya itu bisa molor lagi nanti. Artinya bisa perubahan tanggal itu mengacaukan agenda olahraga lainnya yang sudah disinggung tadi oleh Pak Wasita juga. Kemudian pasti di pelaksanaan Porprov ini juga panitia itu butuh penganggaran yang bersumber dari sponsorship. Nah, ini juga pasti akan berpengaruh. Yakin saya, karena biar bagaimana pelaksanaan sudah ditentukan 2-11, ketika mundur maka sponsorship juga akan goyangin gitu. Kemudian yang ke mungkin dari sisi tuan rumahnya barangkali itu bisa apa ya, ini kan dengan adanya turnamen seperti ini menarik masyarakat luar untuk datang, banyak orang hadir, orang nonton, sehingga UMKM itu terpengaruh, sudah siap-siap mereka buat gerai, buat lapak dan lain sebagainya, ternyata itu tidak, sudah boleh buang modal. Nah, sehingga itu yang menurut kami, sudah beberapa minggu surat dari pemerintah daerah Morowali untuk meminta penundaan itu, saya kira secepatnya bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Koni. Demikian Pak, terima kasih.
1: Baik, itu dia tadi Bapak Muhammad Ishak Esyelatama, Wakil Ketua 2 Koni Bual, tadi menyampaikan tanggapannya juga terkait informasi kabar bahwa penundaan Porprov ini mungkin bisa dilakukan. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, saya mengingatkan kembali, kami tetap membuka layanan nomor interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dengan Pak Rusli.
2: Siap.
1: Ya, baik. Silakan Pak Rusli.
2: Ya, singkat saja, saya hanya menanggapi semua yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber kita, baik yang ada di Koni Toli-Toli maupun juga yang dari daerah Berkabul, dalam hal penundaan Porprov yang akan dilaksanakan di Morowali. Tapi untuk Kabupaten Buol itu, Popda itu tidak ditunda ya, tetap dilaksanakan seperti itu. Nah, sekarang begini, saya menanggapi, bagi saya itu alhamdulillah kalau masih ada penundaan seperti itu. Kita memanfaatkan untuk lebih mempermata pelatihan-latihan anak-anak atau saudara-saudara kita yang akan diikutkan ke sana. Untuk itu, mempermantap juga persiapan-persiapan apa yang ada. Dan juga itu kalau itu wewenangnya panitia. Panitia kalau sudah menandaskan untuk penundaan seperti itu, berarti ada yang sesuatu lagi yang harus mereka siapkan kepada semua peserta yang ada di sana. Nah, karena itu, kita namanya peserta ini, apa yang dikatakan oleh panitia, tetapi punya harus kolaborasinya tetap ada. Apa yang dikatakan panitia, saya rasa itu yang harus kita ikuti dulu. Supaya nanti dalam saat-saat pelaksanaan itu, jangan nanti ada permasalahan yang timbul lagi di sana. Karena kita tahu juga, di negara kita sekarang ini, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, itu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke desa pun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ini semua yang harus kita pikirkan, Pak, seperti itu. Nah, tadi dikatakan dari Kabupaten Buol itu penundaan ini segera dilaksanakan, jangan sampai terjadi pembengkakan dana. Kalau bagi saya tidak seperti itu. Kalau dana yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, yang sudah disiapkan untuk peserta anak-anak kita, saudara-saudara kita, itu saja kita simpan saja dulu tanpa dikorek-korek lagi. Supaya nanti siapa tahu nanti ada bisa penambahan-penambahan apa. Kemudian anak-anak kita juga harus kita persiapkan, kita permantapkan seperti itu. Nah, ini merupakan satu saran kita. Yang tadi dikatakan ini karena apa, persiapan segala sesuatunya itu dana. Dari dulu-dulu ini kita sudah banyak kali juga saya sudah menyarankan ini kalau bisa dikolaborasikan bagaimana dengan pemerintah yang ada atau setidaknya ada orang ketiga atau bapak angkat dari kita yang harus kita ini kan bicarakan bersama seperti apa di situ. Di bola kakinya siapa, di polinya siapa, ada bapak angkatnya itu harus kita lakukan dan seperti itu. Supaya nanti anak-anak kita juga itu senang, ya, saudara-saudara kita itu senang yang kita akan bawa mereka untuk adu kekuatan, ya, adu teknik atau bagaimana kecepatan ketangkasan mereka dalam langkah untuk berolahraga. Karena kalau kita juga mau buru-buru, Pak, ya sekali lagi saya sampaikan keadaan kita sekarang ini, sikon sekarang negara kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sampai ke provinsi, apalagi semuanya sampai ke desa itu.
1: Baik.
2: Sulit sekali kita yang seperti barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Rusli dipanasakan yang tentunya pengunduran tersebut ada plus dan minusnya juga seperti yang dikatakan oleh Pak Rusli. Dan tadi Pak Rusli juga menanggapi untuk yang di Koni Buol bahwa terkait anggaran tidak serta-merta membengkak, dan tadi Pak Rosti juga menyarankan agar disimpan saja dulu. Mungkin ada tanggapan dari Koni Buol sendiri menanggapi Pak Rosli ini. Silakan Pak.
0: Ya, terima kasih. Saya tidak ingin.
1: Tabe, Pak, boleh mic-nya?
0: Ya, saya tidak ingin berdebat dengan persoalan itu, tapi ini fakta yang akan saya sampaikan, bahwa tadi malam kami melepas 7 atlet kami untuk nebeng latihan di Toli-Toli untuk panjat tebing, karena kami keterbatasan fasilitas khususnya yang kategori lead dan speed. Nah, itu salah satu contoh saja, bahwa kalau ini ditunda maka akan panjang proses kita untuk itu. Itu sisi minusnya dari sisi penganggaran. Tetapi sisi positifnya tadi saya sampaikan, bahwa sangat membantu mematangkan kesiapan atlet dalam mengikuti turnamen ini. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, kita mungkin harus beralih dulu ke Bapak Muhammad Warsita. Pak Muhammad Warsita, mungkin sejauh ini Pak tentunya mendengar dari para narasumber kita yang hadir, dan juga tadi Pak Rusli juga menyampaikan aspirasinya. Bagaimana selanjutnya dari Koni Sulteng sendiri menanggapi hal tersebut, Pak? Silakan, Pak.
3: Terima kasih banyak. Yang pertama, ini juga sudah kita diskusikan dengan senior saya, Sulteng Olahraga dari Toli-Toli, Pak Mansur, terkait dengan proses penundaan ini. Tapi benar adanya bahwa memang harus sesegera mungkin kita laksanakan rapat kerja ataupun rapat koordinasi terkait mengirim opini terkait dengan penundaan jadwal ini. Tetapi insya Allah kami sudah janjian dengan panitia pelaksana Proprop, dalam hal ini Tuan Rumah Morowali, setelah tanggal 26 beliau ada di Palu, dan tindak lanjut, karena disposisi Pak Gubernur itu bukan ke KONI. Disposisi Pak Gubernur itu ke Dispora untuk ditindaklanjuti dan dipelajari. Nah, insya Allah hari Senin kami akan ke Dispora Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Tuan Rumah Morowali untuk mendiskusikan terkait dengan apa arahan Pak Gubernur terkait dengan penundaan. Nah, dalam surat tersebut itu terjadwal penundaannya itu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember. Tetapi itu kan 6 sampai 15 Desember itu kan bukan harga yang sudah paten. Paling tidak bahwa setelah kita pelajari seskama, kita diskusikan, termasuk karena keputusan itu lagi kembali ke peserta. Nah, kembali ke peserta dalam hal ini KONI Kabupaten, terkait dengan, tapi apapun bentuknya penundaan itu, sebagaimana yang sudah disampaikan semua oleh teman-teman narasumber, bahwa kita harus legowo. Nah, tinggal apa langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Yang pertama, memang KONI Provinsi Sulawesi Tengah insya Allah kita akan berkoordinasi dengan KSB KONI untuk segera melaksanakan rapat kerja. Nah, poin-poin yang terpenting adalah ada regulasi yang akan kita sepakati bersama, karena ini kalau ditunda ada tadi plus minusnya. Plusnya itu adalah kesiapan tuan rumah, kesiapan dari peserta untuk mempersiapkan atletnya. Tetapi minusnya itu termasuk di tahapan tadi sudah disinggung. Insya Allah tahapannya, karena kita masih punya agenda satu terkait dengan tahapan, yaitu DRM dan CDM 2 yang dilaksanakan di Morowali, yang sebenarnya itu sudah terjadwal di bulan 10 awal, tapi karena ditunda, nah itu yang bergeser sedikit. Nah, kemudian yang lebih terpenting dari kalau minusnya itu, ya bagaimana teman-teman KONI Kabupaten harus bersiap diri memicu waktu untuk membuat laporan pertanggungjawaban, karena ini kan Desember. Nah, sehingga solusinya nanti akan kita hadirkan, mungkin saran saya kami itu ke pengurus, harus kita hadirkan di Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Inspektorat, BPKP, terkait dengan LPJ ini. Laporan pertanggungjawaban KONI Kabupaten secara otomatis akan bergeser juga. Nah, itu yang sudah kita matangkan terkait dengan penundaan ini. Nah, saya kira kalau untuk persiapan, ya memang ini saya sudah sampaikan di awal bahwa judulnya sangat menarik, plus minus. Plusnya juga kesiapan infrastruktur dari Kabupaten Morowali sebagai tuan rumah. Kemudian yang kita sudah tinjau lokasinya secara bersama-sama pada saat CDM 1. Dan kita akan finalisasi pada CDM 2. Nah, terkait dengan waktu yang ditawarkan oleh Bupati Morowali di tanggal 6 sampai dengan 15 Desember, nah itu yang akan kita kaji bersama. apakah kita geser sedikit kemari atau lagi ke sana, ya nantilah kita putuskan. Yang pasti bahwa kita akan bicarakan juga sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan, karena ini kan rawan sekarang. Tadi ada Pak Rusdi mengatakan bahwa negara tidak dalam baik-baik saja, itu benar adanya, bahwa memang jangan sampai teman-teman di KUNI Kabupaten terjerat dengan persoalan laporan pertanggungjawaban. Sehingga ada komitmen bersama yang kita bangun dengan stakeholder, bahwa tolonglah kalau misalnya di harus dibatasi misalnya LPJ itu di bulan Januari misalnya di minggu kedua, ya siapa tahu bisa lah di Februari minggu ini, supaya semua berjalan lancar dengan kondisi-kondisi yang ada. Ini termasuk LPJ ini, Pak. Karena kalau ditunda, ini pertimbangan teman-teman sebenarnya, kalau ditunda LPJ-nya, ditunda ke bulan Desember, bagaimana dengan persoalan LPJ? Kita sudah diskusikan juga secara bersama-sama. Mudah-mudahan di hari Senin kita akan sudah menemukan jawaban setelah teman-teman dari Morowali hadir. Karena akan hadir itu Pak Sekda dengan Pak Kadispora sebagai Sekretaris Umum Panitia Pelaksana Proprop. Saya kira itu dari kami sementara. Terima kasih ya.
1: Baik, tadi telah disampaikan oleh Pak Muhammad Warsita, tentunya memang ada plus minus terkait pengunduran Porprov di Morowali tahun 2026 ini, dan tentunya bergerak, tentunya pihaknya akan terus bergerak untuk segera bertemu dengan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan hal tersebut. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, saya tetap mengingatkan bisa tetap untuk menghubungi di nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas, namun sebelum itu kita harus jeda dulu sejenak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kembali lagi dengan saya Alfiansah dalam Toli-Toli Menyapa dengan tema plus minus pengunduran Porprov 2026 edisi Jumat 24 Juli 2026. Baik, tentunya selain membahas plus minus pengunduran Porprov ini, tentunya kita bisa juga mendengarkan aspirasi dari para cabang olahraga, dan tentunya kali ini saya akan coba menyapa Bapak Suryanto Madi, SE Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Toli-Toli. Dan Pak Suryanto Madi, bagaimana terkait pengunduran Porprov ini? Tadi sudah disampaikan dari pihak para narasumber seperti dari KONI Sulteng, KONI Toli-Toli, dan juga KONI Buol. Dan dari cabang olahraga sendiri, khususnya di FPTI Panjat Tebing ini, seperti apa menanggapinya? Silakan Pak. Tabe Pak Suryanto, boleh mic-nya? Tabe, tidak ada suaranya Pak Suryanto. Mungkin boleh di... Belum terdengar Pak. Mungkin sambil dikoreksi kita coba ke narasumber lain dulu ya Pak ya. Bagaimana? Oh, belum terdengar. Kita coba kembali lagi mungkin ke Bapak Mansur Pondang, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli Pak. Pak Mansur Pondang, mungkin seperti yang dijelaskan tadi dari KONI Sulteng tentunya akan segera mendiskusikan hal tersebut terkait plus minusnya, tentunya hal-hal yang tidak diharapkan terkait pengunduran tersebut. Silakan Pak Mansur menanggapinya. Pak Mansur?
3: Suara Pak.
1: Oke, silakan Pak Mansur. Oh, tolong masih di mute Pak Mansur.
8: Unmute anunya Pak. Tes.
1: Oke, silakan Pak.
8: Belum.
1: Belum terdengar ini. Tabe.
3: Unmute
1: Pak, unmute. Pak Mansur, Tabe boleh di unmute mikrofon.
8: Boleh langsung dari host barangkali Pak.
1: Nah, silakan. Halo. Pak, silakan. Sudah.
9: Ya. Yeah. Saya kira apa yang disampaikan teman-teman tadi sepakat soal itu, plus minus yang ditimbulkan akibat penundaan ini saya kira memang ada ya. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa Porprov ini kita berharap sukses ya, tuan rumah itu sukses sebagai penyelenggara dan juga tentu mereka berharap sukses sebagai kontingen ya peserta. Oleh karena itu sebagai peserta saya berharap agar penundaan ini betul-betul dipikirkan secara matang ya, agar plus 6 Porprov ini sukses ya. Jangan kemudian kita sudah tunda lalu masih ada hal-hal yang harus dialami oleh tuan rumah, misalnya termasuk oleh kabupaten yang lain ya. Banyak hal-hal yang ditimbulkan. Misalnya dari sisi tuan rumah, masih ada yang harus dibenahi, masih ada kekurangan, masih ada kelemahannya yang bisa kemudian mempengaruhi terhadap harapan kita suksesnya Porprov itu. Nah, apakah kemudian rentang waktu penundaan ke 1 bulan berikutnya, di awal Desember, ini sudah bisa kemudian kita evaluasi bahwa Porprov itu lebih maksimal ya dengan penundaan itu, dengan bisa terlaksana dengan baik, ya, bisa kemudian membawa Porprov ini lebih sukses ya. Ini harus dipikirkan secara matang karena banyak hal-hal yang kita akan alami. Tadi Pak Warsita sudah menyatakan bahwa pelaksanaan di Desember itu kita berisiko dalam hal pertanggungjawaban, misalnya kita diburu oleh waktu dan belum tentu kemudian lembaga terkait, misalnya inspektorat, akan memberi ruang kepada kita agar misalnya pertanggungjawaban itu menyeberang ke 2027 misalnya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya ulangi lagi bahwa Porprov ini harus sukses ya. Karena itu penundaan ini dipikirkan secara baik-baik. Apakah kita tunda ke Desember atau ke rentang waktu yang lebih banyak misalnya, dengan memperhatikan ruang, ya, pelaksanaan misalnya prapon itu kapan gitu. Nah karena itu ini harus dibahas di forum rapat kerja, agar betul-betul semua terlibat mengambil keputusan.
1: Baik.
9: Ya. Jadi harus juga kita hargai, Morowali meminta menunda, artinya ada hal yang dianggap belum mampu mereka lakukan.
1: Baik.
9: Ya. Belum ada yang belum siap 1000%, 100%. Nah karena itu kita juga harus merespon itu. Karena kita semua bukan cuma tuan rumah, berharap agar Porprov 10 Morowali ini sukses.
1: Baik.
9: Nah, karena ini juga kemudian akan berdampak pada kesiapan Sulawesi Tengah untuk kemudian ikut pada PON NTT, NTB 2028. Nah karena itu sekali lagi saya berharap Rakerprov dipercepat agar keputusan ini segera diambil. Koordinasi konsultan misalnya dengan Dispora sesuai dengan arahan gubernur itu segera dilakukan.
1: Baik.
9: Sehingga final apa di mana harus kita putuskan ini. Ingat bahwa pelibatan semua pemangku kepentingan, semua stakeholder yang ada di lingkungan, di lingkaran KONI ini harus terlibat.
1: Baik.
9: Tidak
1: baik.
9: Boleh diambil keputusan-keputusan sepihak. Karena sekali lagi saya berharap, kami pun berharap tuan rumah ini sukses. Kalau mau sukses, ya memang berikan waktu yang secukupnya. Ya, yang cukup untuk mempersiapkan itu.
1: Baik.
9: Ya, jangan sampai kemudian diserahkan lalu kemudian, oh gagal. Dan sekarang saya sudah sampaikan, beri waktu seluas-luasnya.
1: Ya.
9: Mur misalnya kemarin kita batalkan menjadi tuan rumah, kita geser ke Bangga, itu juga ditunda waktu yang cukup, ya. Dan itu sukses.
1: Oke, baik. Ya.
9: Nah, saya kira ini masukan saya. Nah, karena itu ini harus kita ambil keputusan di Rakerprov. Sekali lagi saya menekankan, lakukan percepatan terhadap pelaksanaan rapat kerja KONI provinsi supaya keputusan segera kita ambil. Baik. Koordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah Sulawesi Tengah. Ini harus dilakukan, ya. Jangan kemudian kita biarkan ini sama borong itu benar berkonsekuensi terhadap pembiayaan. TC yang harusnya hanya dilakukan misalnya 2 bulan, kalau dia di Desember, ya bertambah. Tetapi kalau kita tunda misalnya ke 2027, maka bisa tahapan itu stop dulu.
1: Baik, baik.
9: Kita akan mulai di 2027 misalnya, ya.
1: Jadi artinya saya
9: agar dipikirkan secara matang ini. Ya, teman-teman KONI Kabupaten Kota juga harus mencermati ini, ya, bahwa Porprov Morowali harus sukses. Dan untuk sukses tentu harus punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah dan juga kemudian menjadi peserta. Baik. Ingat bahwa Porprov itu adalah forum kita untuk menguji talenta para atlet kita, para putra daerah yang akan bertarung di ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Baik, terima kasih. Baik, kita coba kembali menyapa Bapak Suryanto Madi, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli. Pak Suryanto.
10: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak, bagaimana tentunya dari cabang olahraga? Itu tadi dari KONI Sulteng, KONI Toli-Toli, KONI Buol telah menyampaikan bagaimana tanggapannya terkait plus minus dan terkait pengunduran Porprov di Morowali ini. Dan tentunya dari para cabang olahraga dan para atlet khususnya, tentunya dari khususnya di FPTI sendiri, bagaimana menanggapinya? Silakan Pak.
10: Ya, terima kasih. Saya ulangi kembali. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
9: Ya.
10: Ya, terima kasih. Bapak-bapak pengurus KONI, yang saya hormati Ketua Sekretaris Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sekretaris Umum KONI Toli-Toli dan Wakil Ketua 2 KONI Buol. Jadi saya kira apa yang akan saya sampaikan ini tidak beda jauh dengan yang setelah bapak-bapak sampaikan. Ya, yang jelas kalau dengan adanya pengunduran waktu ini, otomatis ya bisa saja akan menambah untuk memperkuat kembali atau memaksimalkan ya atlet-atlet yang ada di Toli-Toli khususnya panjat tebing untuk bisa meraih prestasi. Namun yang menjadi kendala kami dengan adanya pengunduran ini kan atlet-atlet saya ini kan mulai dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang sudah ada kerja. Ini kami berkaitan masalah di Desember, kalau di pelaksanaannya di Desember itu persoalan yang menjadi mendasar adalah masalah izin. Ya. Karena bagaimanapun kami harus meminta izin, permohonan izin kepada sekolah maupun universitas, bahkan tempat kerja atlet, ini merupakan salah satu kendala, ya, karena macam kemarin itu, ya, waktu mau ikut kegiatan tryout di Provinsi Sulawesi Utara, saya kendalanya di situ. Nah, takutnya saya ini dengan izin ini akan menghambat atlet saya untuk bertanding nanti. Makanya dengan adanya pengunduran ini, kami juga bermohon dari Panjat Tebing khususnya agar mungkin Koni mungkin mengeluarkan surat permintaan izin ini kepada sekolah maupun universitas maupun tempat kerja atlet kami. Itu yang pertama. Yang kedua, semalam saya kongko-kongko dengan saya punya atlet. Mereka bertanya, Pak, ini nanti kita di Porprov ada BPJS-nya kah? Saya bilang kalau soal itu tetap ada. Ya, karena toli-toli tahun Porprov kemarin itu seluruh atletnya itu diasuransikan. Saya kira ada itu. Karena mereka juga berpikir jangan sampai dia cedera atau apapun itu tanpa tanggung jawab dari KONI. Ini mohon maaf ini. Tapi saya sudah sampaikan bahwa itu tetap ada. Nah, memang yang jadi kendala itu saya cuma masalah izin ini, ya. Nah, ini juga macam saya ini, mohon maaf ini saya punya nama di sini masih di PMD Sultan karena tadi buru-buru. Jadi saya tidak sempat rubah lagi. Karena kami juga kalau macam di instansi itu, apalagi di bulan Desember, itu kegiatan itu, waduh, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Warsita, bahwa pertanggungjawaban itu yang agak susah. Ya, apalagi sekarang PNS itu dengan untuk absen yang online, yang elektrik sekarang harus berada di tempat. Nah, ini semua jadi kendala-kendala itu memang banyak. Ya, artinya mudah-mudahan kami hanya berharap dari KONI itu bisa memberikan informasi dalam bentuk tertulis, ya, agar hal-hal yang kita ragukan itu tidak terjadi, terutama tentang izin tadi itu. Nah, saya kira jadi yang jelas kalau untuk perpanjangan waktu itu memang akan menambah bagaimana atlet-atlet saya bisa berusaha kembali untuk bisa meraih prestasi. Ya, tadi malam Pak Ketua Dua KONI Bol memang sudah sampaikan. Saya juga tadi malam itu yang kita bicarakan. Bahwa ada teman-teman dari Bol yang datang ke Toli-Toli. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman ini, ya. Saya bilang namanya tamu harus kita layani. Ya, ini berkaitan masalah anggaran. Terus terang saja. Karena memang anggaran ini seperti Pak Mansur sampaikan tadi itu ada tahapannya. Otomatis kita tidak menunggu anggaran dari KONI. Ya, terus terang kami Panjat Tebing itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengeluarkan itu secara pribadi. Ya, walaupun anggaran yang dari KONI itu belum cair misalnya. Jadi ini semualah otomatis akan anggaran itu akan membengkak dari sisi lembaga kami, ya, secara pribadi maupun dari teman-teman itu. Jadi itu saja barangkali Pak saran kami.
11: Oke.
10: Agar bisa barangkali ditindaklanjuti. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik Pak Suryanto Tabe, tentunya untuk para atlet ini apakah selain kendala seperti yang dijelaskan Pak Suryanto Madi tadi, apakah ada program latihan yang harus diubah dari para atlet ini yang secara signifikan, Pak? Mungkin.
10: Ya, terima kasih. Ya, namanya kan kalau program latihan itu kan memang kalau untuk olahraga kan memang sudah terstruktur. Ya, kalau kami di Panjat Tebing itu ada memang menu latihan yang tadinya misalnya cuma dua, ya bisa saja dengan ada perpanjangan ini kita akan mungkin tambah lagi. Hanya cuma kita takutkan. Ini kan masalah tadi, jangan sampai dia push, dia punya dia porsi, dia punya kegiatan, latihan, sehingga bisa cedera. Ini semua juga yang harus kita pikirkan. Yang jelas dengan ada ketambahan pengunduran waktu ini, otomatis ya kita akan tambah program latihannya. Yang tadinya mungkin cuma dalam misalnya mereka harus latihan hari. Kalau saya itu Pak, ada latihan pagi, siang, dan sore. Nah, jadi kalau atlet saya itu tidak ikut latihan pagi, itu bukan berarti dia itu lolos, bukan berarti dia lolos, dia harus bayar di siang. Ya, siangnya itu dia harus bayar di aulus, dia ikuti di sore. Sorenya itu dia harus ikut di malam. Nah, jadi ini semua yang akan kita kita akan berikan kepada atlet, dan itu sudah dilaksanakan. Sudah terlaksana masih dari propo kemarin. Jadi menu latihan itu ya artinya kalau soal menu latihan hanya kita tambah saja. Soal bentuknya itu saya kira tidak ada persoalan. Ya, misalnya jogging misalnya 10 kali putaran, mungkin dengan adanya ini kita bisa sampai ya 15 kali lah. Jadi kita anukan di situ. Saya kira itu berkali, Pak.
11: Baik, itu dia tadi penyampaian dari Bapak Suryanto Madi yang juga tentunya mewakili dari para cabang olahraga dan khususnya para atlet di Porprov Morowali 2026 ini. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih banyak yang bisa kita bahas, namun akhirnya waktu juga yang akan memisahkan, dan kita sudah berada di penghujung dialog. Dan kita akan coba ke Bapak Muhammad Warsita, Wakil Sekretaris Umum KONI Sulteng, terkait plus minus pengunduran Porprov 2026 ini, untuk menyampaikan closing statement-nya terkait dialog kita pada pagi hari ini. Silakan, Pak.
3: Oke, terima kasih Pak Alfiansa sebagai host. Yang pertama, bahwa proses penundaan Porprov ini memang harus kita tindak lanjuti dalam bentuk rapat kerja atau rapat koordinasi di tingkat KONI Kabupaten Kota Sulawesi Tengah, yang insya Allah akan menghasilkan hasil terbaik, termasuk dalam hal penjadwalan. Yang kedua, bahwa tahapan juga, kebetulan kami juga didaulat sebagai tim teknis Porprov yang mengatur seluruh proses perjalanan, waktu untuk tahapan-tahapan Porprov ini, insya Allah akan segera kami rancang sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, baik itu sisi tuan rumah dan para peserta. Karena suka tidak suka, mau dan atau tidak mau, proses pendaftaran juga secara otomatis akan lebih panjang, baik itu entry by name maupun entry by number yang kita sudah sepakati di awal. Harapan kami mudah, insya Allah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ini tetap dilaksanakan di tahun 2026 tanpa harus bergeser waktu ke tahun 2027, karena agenda babak kualifikasi PON untuk seluruh cabang olahraga itu ada di tahun 2027. Nah, sehingga support, dukungan dan dari peserta, karena suksesnya Pekan Olahraga Provinsi yang ke-10 ini, suka tidak suka itu ada di tangan kita semua, khususnya para peserta dari KONI Kabupaten Kota sebagai peserta. Karena anomali ketika ada kabupaten, salah satu kabupaten yang tidak ikut, mutiara-mutiara atau atlet-atlet yang ada di daerah itu tidak bisa terfasilitasi. Saya kira itu, tetap semangat bapak-bapak semua, khususnya dari teman-teman dari KONI Kabupaten, utamanya toaka saya Pak Mansur dan teman-teman dari KONI Kabupaten Buol, sehingga seluruh program dan tahapan termasuk program latihan yang diberikan kepada atlet dapat disusun kembali sesuai dengan jadwal dan menu latihan yang sudah ditetapkan. Sekian, terima kasih dari kami, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaat kita berdiskusi melalui link YouTube RRI Toli-Toli. Sekian, terima kasih. Salam olahraga.
11: Salam olahraga. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Muhammad Ishak S.Y. Latama, Wakil Ketua 2 KONI Buol. Silakan, Pak. Pak Ishak, boleh untuk mikrofonnya masih di mute, Pak?
0: Ya, Pak. Nah, silakan, Pak. Terima kasih. Di penghujung pembicaraan kita ini, saya hanya mau menyampaikan satu hal yang saya ambil kesimpulannya dari pembahasan kita, bahwa andai ini harus ditunda penyelenggaraan Porprov ke-10 2026 di Morowali, sebaiknya di tahun depan, dengan pertimbangan tadi itu, persoalan pertanggungjawaban seluruh kontingen yang akan ikut serta. Jangan sampai, karena di Desember itu sangat rigid dari penyelenggaraan, kemudian kita mempersiapkan yang menjadi kewajiban kita menggunakan anggaran negara. Demikian, terima kasih.
11: Baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Mansur Pondang, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, terkait dialog kita pada pagi hari ini. Silakan, Pak Mansur. Pak Mansur masih di... Oke, silakan, Pak Mansur.
9: Aman. Yang pertama saya ingin mengatakan KONI Sulteng harus segera melakukan percepatan pelaksanaan Raker Prop KONI Sulawesi Tengah tahun 2026. Yang kedua, KONI Sulteng juga harus kemudian segera membenahi persoalan bidding tuan rumah untuk Porprov 2030. Karena itu juga harus diselesaikan di agenda akhir tahapan daripada Porprov 2026. Sehingga tidak terulang kasus misalnya seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkai tidak diumumkannya tuan rumah untuk perpu berikutnya. Nah, karena itu hal itu harus menjadi evaluasi. Sekali lagi, pertama, KONI Sulteng segera melakukan percepatan pelaksanaan Raker Pro, dan yang kedua, proses tahapan bidding tuan rumah Porpok 11 2030 segera dilakukan. Terima kasih, sukses untuk semua. Mari kita berjuang untuk negeri demi talenta-talenta atlet kita yang akan maju mewakili Sulawesi Tengah pada PON NTT NTB 2030. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
11: Salam olahraga. Baik, terakhir dari closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Suryanto Madi, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli. Silakan, Pak.
10: Ya, terima kasih. Jadi kami, ya, halo?
11: Ya, silakan, Pak.
10: Ya. Kami hanya berharap, ya, cabur itu hanya berharap, terutama untuk kegiatan porprov ini, agar panitia provinsi, ya, betul-betul menjalankan aturan dengan baik. Ini mohon maaf ya, karena tahun kemarin ya waktu di Moro apa waktu di Bangga itu ya salah satu medali kami yang tadinya itu sudah meraih emas tapi dibatalkan. Ya, dibatalkan. Yang saya heran kok yang sudah dipercayakan untuk menjadi presiden juri itu menyatakan itu positif emas, tapi yang saya herankan ini masyarakat yang tidak punya apa kapasitas untuk memberikan itu bahwa tidak sah itu kok diterima. Nah, jadi saya ingin agar betul-betul pengurus nanti ya panitia terutama itu di Porprov nanti tidak terjadi seperti di Morowali apa di Banggai kemarin. Karena ini Pak ya. Ini masalah medali ini kan berkaitan dengan ya anak-anak apa atlet punya pendapatan ya.
11: Ya
10: karena Toli-Toli kemarin itu kan ya mohon maaf ini mungkin agak kecil ya kalau dibandingkan dengan kabupaten lain 16 juta kalau medali emas. Ini mereka jadi apa ya? Maksudnya mereka sudah berjuang tetapi hasilnya tidak dipercaya atau tidak diakui, ini menjadi drop mereka waktu itu. Tapi sudah saya berikan pemahaman, ya itulah pertandingan. Nah, cuma dia sesalkan itu hasil yang diberikan oleh panitia itu sudah sah, tapi masyarakat itu yang lihatnya ini yang menjadi acuan panitia pertandingan itu mereka terima, bahkan dibawa kerana hukum ya waktu itu. Saya tidak tahu bagian hukum ya, kebetulan Pak Mansur juga mewakili itu, tapi susah juga berbuat ya itu. Jadi saya cuma mohon apa yang sudah ditegaskan oleh panitia pelaksana pertandingan itu harus diakui, itu saja barangkali, supaya tidak menurunkan motivasi atlet dari khususnya panjat tebing. Terima kasih.
11: Baik, terima kasih Pak Suryanto Madi telah menyampaikan closing statement-nya untuk dialog pada pagi hari ini. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, dari dialog pada pagi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap keputusan tentu memiliki sisi positif dan tantangannya masing-masing. Yang terpenting tentunya adalah bagaimana seluruh pihak terus mengedepankan komunikasi, transparansi, dan juga kepentingan para atlet sebagai prioritas yang utama. Dan terima kasih juga untuk para narasumber yang telah hadir di dialog kita pada pagi hari ini. Saya Alfiansah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada dialog kali ini, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
13: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
3: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Jumat ya, tanggal 24 Juli tahun 2026. Dan pendengar, kita di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Program Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda, tentunya membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Dan tentunya selamat melakukan berbagai aktivitas Anda untuk kesempatan siang hari ini. Edisi hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Program A1 RRI Toli Toli di program acara Halo RRI. Pendengar, kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, sosial, kebencanaan, pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar, Anda yang punya unek-unek ya, yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan ingin dijawab langsung juga oleh pemerintah. Silakan, kami buka ruang untuk Anda menyampaikan berbagai aspirasi Anda di program Halo RRI. Dan nanti kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi Anda dan tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber. Baik pendengar, saya buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Meike Bachtiar yang menemani Anda pendengar. Untuk saat ini ya, kita di program Halo RRI. Tentunya Halo RRI membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Karena suara Anda, solusi bersama. Oke deh, pendengar yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya, kami buka di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Di program acara Halo RRI pendengar bersama saya Meike Bachtiar. Kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Silakan di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Kalau mungkin kemarin ada Emang ya, juga ada Pak Aco di Simatang sudah menyampaikan aspirasi tentang Simatang Tanjung yang katanya belum ada perbaikan jalan karena cuma pulau sebelah katanya yang diperbaiki. Semoga saja ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah terkait ya untuk Pak Aco di Simatang Tanjung. Dan kemarin juga ada Emang di Nalu yang menyampaikan aspirasi tentang bagaimana kelanjutan penerangan jalan. Ya, ini masih menunggu informasi selanjutnya. Anda yang juga ingin ikut menyampaikan aspirasi Anda, pendengar, unek-unek Anda terkait tentang pelayanan publik dari pemerintah, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, ada juga di kebencanaan, pertahanan dan juga keamanan. Silakan kami buka di nomor telepon 0821-9483-0965 juga di 0853-4383-1230. Di program acara Halo RRI pendengar, tentunya kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Dan kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten yang tentunya akan menjawab langsung aspirasi Anda. Silakan pendengar, Anda yang berada di dalam kota Toli-Toli, Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Moutong juga ya. Kami buka di line telepon 0853-4383.

1230 dan juga 0821-9483-0965. Tentunya banyak yang ingin disampaikan oleh masyarakat ya, terkait tentang pelayanan publik yang mungkin kurang bagi Anda ya pendengar, Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, tentunya juga yang berada di pelosok, seperti kemarin ada Pak Aco yang ada di Simatang Tanjung. Bagaimana dengan Anda juga yang berada di pelosok ya, di Kabupaten Toli-Toli, bagaimana tentang pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga lainnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah sudah sesuai? Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda. Kami buka ruang untuk Anda pendengar di program acara Halo RRI. Silakan ikut bergabung di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di program acara Halo RRI, yang tentunya program ini membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda lewat pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kebencanaan, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar, karena suara Anda solusi bersama. Kami buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Saya terima penelpon pendengar. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat siang Ibu Meka Bahtiar dengan di sini.
0: Iya, selamat siang Pak Kendi. Pak Kendi, aspirasi apa yang ingin Pak Kendi sampaikan?
1: Terima kasih Ibu Meka. Di Toli-Toli dilanda gempa ya.
0: Iya.
1: Bagaimana BMKG cepat dan tepat? Kita punya media, kan? Punya media HP, Android, dan punya media RRI. Boleh tidak dari BMKG cepat merilis asal gempa, kekuatannya, dan berpotensi tsunami apa tidak? Paling tidak dimanfaatkan RRI Toli-Toli supaya kita bisa mendengar langsung dari BMKG. Kan begitu.
0: Ya, baik.
1: Seperti tadi kan gempa bumi sampai sekarang kan kita tidak tahu, kecuali kalau kita lihat HP, HP-nya kan tersosialisasi di mana kita melihatnya, banyak semua cari aplikasinya. Nah, tapi kalau langsung pererikan paling tidak memberi pererikan paling tidak kita langsung dapat dengar. Ayo kita mengungsi karena berpotensi tsunami. Tapi ini kan tidak ada dari BMKG. BMKG yang resmi. Tidak mungkin kita mau dengar di HP karena HP kan banyak anak hoaxnya. Kan begitu. Jadi begitu ini kalau dihubungi BMKG.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kendi sudah ikut menyampaikan aspirasi terkait tentang gempa ya. Mungkin ini maksudnya Pak Kendi ketika gempa terjadi bisa dirilis langsung live ya oleh RRI dari BMKG langsung. Dan Pak Kendi, kalau Pak Kendi bilang untuk rilis di media sosial, ini BMKG itu langsung merilis ya Pak Kendi melalui mungkin grup WhatsApp bahwa info gempa berkekuatan magnitudo 4,4 ini di timur laut Toli-Toli Sulawesi Tengah dengan kedalaman 7 km. Dan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Dan mungkin kalau ingin lebih lengkapnya lagi informasi tentang gempa ini, nanti kami akan mencoba menghubungi BMKG Toli-Toli. Baik, pendengar, Anda yang juga ingin ikut bergabung silakan. Dan kami ucapkan terima kasih tadi untuk Pak Kendi ya. Pak Kendi di Nalu, bagaimana ketika gempa terjadi ini langsung dirilis ya di RRI oleh BMKG. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit masukan juga dari Pak Kendi ya. Terima kasih Pak Kendi. Dan Anda yang mungkin juga ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar terkait pelayanan publik, silakan di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Dan Anda yang berada di luar kota Toli-Toli juga ya, yang ada di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Moutong, tentang pelayanan publik bagaimana di tempat Anda, atau ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang pelayanan publik pendengar. Kami buka ruang untuk Anda di program acara Halo RRI. Tentunya Anda bisa menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait tentang pelayanan publik dari pemerintah. Dan nanti kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab langsung aspirasi Anda. Silakan pendengar, kami buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-1230. 0965. Sekali lagi pendengar, di program acara Halo RRI ini kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait tentang pelayanan publik. Anda yang juga saat ini tengah menyaksikan kami di TikTok RRI Toli Toli, Anda juga bisa mungkin menyampaikan aspirasi Anda. Silakan ikut bergabung di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Meike Bachtiar yang menemani suasana siang Anda pendengar. Tentunya kami ucapkan selamat melakukan aktivitas Anda yang saat ini tengah sibuk melakukan aktivitas di instansi pemerintah. Yang melakukan aktivitas di jalan raya, di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat pertokoan. Halo, apa kabar yang ada di Toli-Toli Plaza ya? Plaza 1, Plaza 2, pendengar setia RRI. Mungkin juga ada yang ingin Anda sampaikan terkait pelayanan publik dari pemerintah. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, kebencanaan, pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar, kami buka di line telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Karena suara Anda, solusi bersama. Kami juga nanti akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan. Tentunya aspirasi Anda akan dijawab langsung oleh narasumber. Seperti kemarin ya, sudah ada beberapa penelpon dan kami coba menghubungi narasumber dan dijawab langsung oleh narasumber. Kali ini untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026 kembali kami buka ruang untuk Anda di program Halo RRI, yaitu ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda, masyarakat Kota Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sampaikan unek-unek Anda terkait tentang pelayanan publik yang mungkin masih kurang menurut Anda pendengar ya, dan ingin dijawab langsung oleh pihak-pihak terkait. Silakan di 0853-4383-1230, 0821-9483-0965. Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di program acara Halo RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus di program acara Halo RRI untuk siang hari ini, tentunya masih bersama saya Mei Kebahtiar. Program Halo RRI kami buka ruang untuk Anda pendengar masyarakat Toli Toli yang ada di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Mautong untuk menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar. Dan tentunya Anda yang saat ini berada di luar kota Toli Toli yang juga ingin menyampaikan aspirasinya terkait tentang pelayanan publik ya, kami persilahkan di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Untuk program acara Halo RRI untuk siang hari ini bersama saya Meike Bahtiar. Tadi sudah ada Pak Kendi yang ikut bergabung ya, untuk mungkin sedikit masukan dari Pak Kendi bagaimana ketika terjadi gempa ya, itu langsung ada press release dari BMKG melalui RRI Toli Toli ya. Ini tempatnya di mana, pusat gempanya di mana, berkekuatan magnitudo berapa ya, seperti itu. Baik, Anda yang juga berada di luar kota Toli Toli di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Mautong, silakan pendengar sampaikan aspirasi Anda dan tentunya kami akan mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan. Sampaikan di via telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Iya, program Halo RRI pendengar tentunya memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasinya ya. Aspirasi Anda merupakan solusi bersama. Yang berada di luar kota Toli Toli ya, apa kabar yang ada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Mautong, silakan sampaikan aspirasi Anda. Kami buka di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo RRI.
6: Halo RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Buol.
0: Iya, dari Buol. Dengan Pak siapa ini di Buol?
6: Ya, Pak Sakban di Buol.
0: Pak Sakban. Ini Pak Sakban, Pak RT ini Pak Sakban ya. Oke. Okay. Baik, Pak Sakban, apa yang aspirasi apa yang ingin disampaikan ini Pak Sakban?
6: Iya, begini. Kemarin kan kita sudah sempat masuk di kebetulan Pak RRI yang membawakan anunya ini.
0: Halo RRI.
6: Iya, halo RRI banyak. Jadi sudah cukup puas dengan jawaban kemarin tentang sampah yang buang di jembatan. Nah, yang jadi pertanyaan kami yang selanjutnya ini masalah evakuasi ini.
0: Oke, masalah evakuasi ya.
6: Ya, evakuasi air-air ini kan bencana sudah luar biasa. Sering Buol ini mendapatkan bencana yaitu seperti gempa. Tapi alhamdulillah gempanya tidak seberapa kuatnya. Nah, olehnya itu kami sangat berharap untuk warga Kampung Bugis jalan evakuasi yang kebetulan sudah dirintis kemarin, yaitu jalan evakuasinya dari Maninang sana menuju ke desa Pemayagon. Nah, itu satu evakuasi. Tapi air-air ini tidak ada juga. Jadi dalam bahasa kasarnya, apakah nanti menunggu mati dulu baru evakuasinya? Nah, kemudian yang kedua, kemarin kan kita ada gempa kemarin yang titik kumpulnya kan di pegunungan sana atau di kantor bupati. Tapi setelah di sana ada juga titik yang sangat rawan. Katanya juga ada yang namanya macam kuipaksi begitu. Jadi kita masyarakat bingung. Di mana titik kumpul yang sebenarnya. Jangan menakut-nakuti masyarakat. Karena kita ini lari ke sana kemari. Kalau ditegak itu lagi yang menjadi anehnya masyarakat. Aduh kasihan kita ini. Nah, untuk itu pemerintah terharu. Gimana solusinya ini?
0: Oke.
6: Barangkali
0: Berarti ini dari Pak Saban ya, bagaimana cara evakuasi ketika terjadi bencana ya bagi warga yang ada di Kampung Bugis, seperti itu ya Pak Saban.
6: Iya. Nah, kemudian yang terakhir Pak, itu mengenai lampu jembatan itu juga yang belum ada jawaban sampai dunia sekarang.
0: Mm-hmm.
6: Apakah sudah habis dananya, anggarannya, atau memang balonnya sudah pada meninggal atau mati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saban yang ada di Buol ya, tepatnya di Kampung Bugis, sudah ikut menyampaikan aspirasinya di kesempatan siang hari ini untuk program acara Halo RRI. Ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini juga terkait tentang aspirasi atau mungkin masukan dari Pak Kendi yang ada di Nalu. Kami sudah bersama dengan Pak Wahyu, Kepala BMKG Toli-Toli. Baik, assalamualaikum Pak Wahyu.
7: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat
7: RRI Toli-Toli Buol.
0: Kabar baik, Pak?
7: Ya, alhamdulillah. Kabar baik, sehat-sehat.
0: Baik.
7: Sehat semua juga.
0: Amin. Pak Wahyu, RRI Toli-Toli saat ini di program acara Halo RRI tentunya membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi mereka, Pak. Dan tadi sudah ada warga di Kelurahan Nalu, Pak Kendi, yang mengatakan bagaimana kalau soal gempa tadi, ini ingin prislirisnya seperti apa, Pak Wahyu? Silakan Pak Wahyu.
7: Ya. Jadi berdasarkan hasil analisa stasiun geofisika Palu, bisa kami sampaikan bahwa gempa tadi pagi sekitar pukul
0: 9 lewat 3 menit kalau tidak salah tadi Pak.
7: Iya, 9.30 kalau tidak salah. Itu magnitude 4,4, kemudian dia 30 km timur laut kota Toli-Toli. Jadi di sekitar di utara ya, timur laut. Jadi di darat, dan ini berlokasi di darat dengan kedalaman 7 km. Memang ini merupakan gempa dangkal dan dengan magnitude 4,4 sehingga beberapa masyarakat di Kabupaten Toli-Toli merasakan getaran dengan seperti dengan ke skala MMI itu 3 skala MMI, atau seperti kalau di itu seperti ada truk yang berlalu seperti itu.
0: Ya, yang terakhir Pak Wahyu, mungkin ada penyampaian untuk warga di Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Silakan.
7: Ya, mohon maaf. Ya. Bisa diulang Ibu.
0: Iya, yang terakhir Pak Wahyu, apa yang ingin disampaikan untuk warga di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong terkait mungkin gempa yang sering terjadi saat ini, Pak Wahyu?
7: Ya, jadi memang kan di wilayah Kabupaten Toli-Toli terutama potensi gempa itu memang sangat tinggi, karena ada di sebelah utara kita ada patahan atau pertemuan antar lempeng di sebelah utara yang di laut, kemudian di sebelah barat juga ada. Nah, ini memang untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri ini memang rawan terjadi gempa, jadi diharapkan memang kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan langkah-langkah mitigasi ini yang utama, dan diharapkan dengan masyarakat mengetahui bahwa memang wilayah terutama di Kabupaten Toli-Toli ini rawan terjadi gempa, diharapkan dalam membuat bangunan, struktur bangunan juga diperhatikan, kemudian juga jalur-jalur evakuasi dimanapun kita berada, selalu kita harus mengetahui. Jadi ketika kita berada di baik di wilayah kantor kita, ketika bekerja, kita harus tahu ketika ada gempa, jalur-jalur evakuasinya di mana, dan kemudian ketika kita ada di area publik, kita harus tahu pintu darurat di mana, kita harus tahu. Jadi ketika kita sampai di suatu tempat, kita harus mengenali lingkungan kita, pintu darurat di mana, kemudian habis, dan yang terutama jangan panik. Jadi ketika ada gempa, yang pertama terus kita lindungi kepala kita, kita cari pelindung di bawah meja seandainya ada, kemudian kalau tidak ada kita lindungi kepala kita terlebih dahulu, dan kemudian setelah gempa tidak dirasakan, kita segera keluar ruangan apabila kita dalam ruangan. Jadi langkah-langkah mitigasi ini saya harap bisa dipahami oleh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Tolu. Demikian Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah bersama Halo RRI untuk siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses selalu Pak Wahyu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, selamat siang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus ya, kita di program acara Halo RRI. Dan tadi kami sudah bersama dengan Kepala BMKG Toli-Toli, Bapak Wahyu, yang sudah menjelaskan langsung terkait gempa bumi yang terjadi pada pukul 9 lebih 3 menit tadi dengan magnitudo 4,4. Dan Anda yang juga ingin ikut bergabung silahkan, tadi sudah ada Pak Sahban ya di Kabupaten Buol mengenai bagaimana evakuasi, bagaimana cara evakuasi jika terjadi bencana di warga Kampung Bugis, dan bagaimana lampu untuk jembatan di Buol karena jembatan Buol sangat gelap. Baik, saya terima penelpon. Halo RRI.
8: Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
0: Waalaikumsalam. Ini dari suaranya ini bisa saya tebak ini Pak Pasya di Kabupaten Buol.
8: Betul, dengan Pasya di Gunung Kali, Kabupaten Buol.
0: Baik Pak Pasya, aspirasi apa yang ingin Pak Pasya sampaikan ini Pak Pasya?
8: Iya, saya punya aspirasi ini, saya tujukan untuk RRI Toli-Toli ya, Tomat RRI Buol juga.
0: Silakan.
8: Sudah kurang lebih sebulan terakhir ini Mbak Mika, kayaknya sudah tidak ada lagi siaran dialog pagi Islami itu ya. Nah, itu kalau saya buka-buka tidak ada, biasanya cuma lagu-lagu gitu, lagu-lagu Islami ya.
0: Oke, baik.
8: Pertanyaan saya kemudian kenapa itu Mbak Mika sudah tidak ada lagi seperti itu. Oke. Termasuk juga Mbak Mika acara... apa namanya karaoke udara di Toli-Toli sepertinya tidak disiarkan lagi lewat YouTube ya.
0: Kalau
8: kita kalau buka-buka di YouTube.
0: Iya, ini sempat dapat teguran dari YouTube kayaknya kemarin itu Pak Pasya. Makanya mungkin sedikit ada masalah yang harus diperbaiki dulu. Jadi bisa kita live lagi di YouTube Pak Pasya.
8: Iya, karena saya sebagai penggemar acaranya itu, kalau saya biasa sempat nonton live-nya, saya bisa buka-buka di siang harinya itu, Mbak Mika, seperti
0: iya.
8: Itu ya.
0: Masih ada perbaikan untuk YouTube, untuk YouTube RRI Toli-Toli, Pak Pasya.
8: Oke, saya kira itu saja cerita hari ini, Mbak Mika. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Pasya, ya. Sudah ikut bergabung juga sedikit menyampaikan aspirasinya ini. Ini untuk RRI Toli-Toli. Dan... masih ada beberapa menit untuk Anda yang juga ingin ikut bergabung menyampaikan aspirasi. Halo RRI.
9: Ya, halo RRI, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Harian.
9: Ibu Dani,
0: oh, Ibu
9: merasakan.
0: Ibu Dani ya, Ibu Dani. Silakan Ibu Dani, apa aspirasi yang ingin disampaikan?
9: Baik, terima kasih. Halo RRI. Pertama saya mau mengucapkan dulu ya untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Selamat Hari Kebaya Nasional untuk hari ini ya. Semoga kita tetap bisa mencintai kebaya sebagai aset budaya dunia dan warisan leluhur kita sebagai citra budaya dari Indonesia ya. Ya. saya melihatnya di sini daerah pesisir ya, Kabupaten Toli-Toli ya, dengan beragam kemajemukan berbagai suku. Pantainya juga indah ya. Jadi saya pengen mengetahui itu kok di sini banyak terlihat mangrove ya, mangrove Mbak Ming. Jadi saya pengen sebagai masyarakat Toli-Toli ya, pengen tahu seperti apa sih sebenarnya jenis yang atau mewadahi bagian hutan mangrove ini, gimana cara membudayakannya, terus pemeliharaannya seperti apa, sampai saat ini apakah ada yang memberikan sanksi atau apa begitu sekitar orang-orang yang mereka yang suka menebang pohon mangrove itu. Karena bisa kita ketahui sama semuanya ya, kalau mangrove itu sebagai karbon dioksida ya, sangat berfungsi bahkan sebagai penahan gas di pantai gitu ya, kalau mangrove itu ya, kalau menurut seperti apa edukasinya ya dari pihak yang menangani mangrove ini ke masyarakat. Sejarah kita ketahui bahwa aset mangrove ini adalah, kalau kita di Indonesia, wah kita terbesar nih di seluruh dunia ini, hutan mangrove kita terbesar di seluruh dunia gitu ya. Menjelang hari mangrove sedunia yang diperingati setiap 26 Juli besok ya, itu gimana ya dinasnya mangrove ini, seperti apa pemeliharaan mangrove ada di Kabupaten Toli-Toli, apakah ada evaluasi atau target ke depannya untuk mangrove yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin seperti itu aja.
0: Baik.
9: Terima kasih. Selamat siang. Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Haryanti. Ini bertanya seputar mangrove ya. Seperti apa pemeliharaan dan juga membudidayakan mangrove ya? Apakah juga ada sanksi bagi mereka yang menebang mangrove sembarangan? Seperti itu mungkin Mbak Haryanti. Ibu Dani ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di Halo RRI. Sudah ada Pak Candy, tadi sudah dijawab langsung oleh Kepala BMKG Toli-Toli terkait tentang informasi gempa. Kemudian Pak Sa'ban di Buol, bagaimana cara evakuasi ketika terjadi gempa? Kemudian bagaimana untuk lampu jalan, lampu di jembatan Buol, karena jembatan Buol itu sangat gelap, seperti itu. Kemudian Pak Pasya ya, ini terkait tentang siaran RRI. Dan terima kasih Pak Pasya. Ada Ibu Dani tentang bagaimana pemeliharaan dan budidaya mangrove, seperti apa edukasi tentang mangrove dan apakah ada sanksi bagi mereka yang menebang mangrove sembarangan, seperti itu. Baik, kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan pendengar, dan tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten. Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Candy, Pak Sa'ban, ada Pak Pasya di Buol, ada Ibu Dani juga di Panasakan. Dan pendengar, program acara Halo RRI ini kami hadirkan 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Dan tentunya kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan program acara ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar terkait tentang pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kebencanaan, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar Anda manfaatkan program acara ini. Banyak mungkin aspirasi atau unek-unek Anda yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah terkait, dan tentunya ingin dijawab langsung oleh pemerintah. RRI menghadirkan program acara Halo RRI, tentunya membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasinya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli-Toli di program acara Halo RRI. Sudah di menit yang terakhir untuk program acara Halo RRI dan kami sudah mencoba menghubungi narasumber ya. Dan saat ini masih juga kami akan coba menghubungi narasumber. Dan tentunya Anda yang ikut bergabung kami ucapkan terima kasih untuk Anda. Iya, baik. Kami sudah bersama dengan Pak Kafri Marjuni selaku Kepala BPBD Buol ya. Assalamualaikum Pak Kafri.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar?
10: Selamat siang, Heri.
0: Selamat siang. Baik. Kondisinya saat ini Pak Kafri? Kabar baik?
10: Iya. Ya, baik-baik. Alhamdulillah, semua ini sudah dalam keadaan baik. Baik kegiatan apa semua, masyarakat sudah berjalan dengan bagus. Apalagi dengan gempa dari 5,3 ke 4,1. Kami juga sudah bersama-sama dengan Kepala BMKG. Kemarin mereka melakukan sosialisasi dan melakukan penelitian tentang tanah. Tapi, namun sampai sekarang ini karena memang apa... tempat penelitiannya itu punya apa, ada waktu-waktu tertentu, makanya insya Allah mereka akan mengeluarkan rekomendasi dan dikirimkan kepada kami di Kabupaten Buol. Begitu Ibu Nda.
0: Oke, baik. Di program Halo RRI ini juga ada masyarakat dari Kampung Bugis yang menyampaikan aspirasinya Pak Kafri. Bagaimana bagaimana cara evakuasi ketika terjadi gempa? Apalagi di Kampung Bugis ini katanya mungkin kurang edukasi tentang evakuasi ketika terjadi gempa, jalan evakuasi seperti apa. Mungkin bisa ditanggapi Pak Kafri, silakan.
10: Ya, jadi terima kasih untuk jalur evakuasi apa semua. Mm-hmm. Itu sudah ada, kami sudah melakukan sosialisasi. Mm-hmm. Baik mengundang para kepala desa, mengundang lurah. Pada saat kemarin juga ada sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika di kantor bupati. Yang kedua juga kami melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Di apa kadang-kadang kami juga diundang. Nah, olehnya itu salah ke depan dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ada juga jalur evakuasi sudah ada. Kalau untuk Kampung Bugis, jalur evakuasi Negeri Lama langsung naik ke atas Bengkulu. Cuma memang ya agak jauh. Tapi ya sudah ada. Dari yang kedua... Insya Allah ke depan akan ada program-program terutama ya perbaikan jalur-jalur evakuasi. Begitu Ibu.
0: Iya.
10: Lalu tentang edukasi, ya, alhamdulillah ini juga di FB kami ada. Kami punya FB BPBD, ada juga peringatan-peringatan apa semua yang di situ kami sampaikan. Kemudian ada Instagram kami, ada juga grup kami namanya Simo Ingat. Di tempat sudah ada semua. Kalau kami dikatakan tidak pernah melakukan sosialisasi ya mohon maaf juga tidak mungkin.
0: Okay.
10: Jadi saya juga ini baru 1 tahun lebih, baru 1 tahun berapa bulan jadi kepala BPBD. Sudah ada semua jalur-jalur evakuasi sudah ada. Di sekolah-sekolah juga kami sudah lakukan.
0: Iya, kemudian apa Pak
10: namanya?
0: Iya,
10: ya, sosialisasi dan sekaligus simulasi kegiatan bencana, begitu Ibu.
0: Iya, kemudian Pak Kafri, bagaimana ini ketika mungkin terjadi bencana, masyarakat yang ingin berlindung di kantor bupati, katanya di sana ada titik-titik rawan di puncak kantor bupati,
10: iya,
0: karena ada patahan. Jadi, ini bagaimana?
10: Iya, jadi terima kasih. Ini semua ini kita dibul ini minta maaf terlalu banyak buat hoax-hoax.
0: Oh jadi
10: juga katanya orang sudah menyingkir apa semua. Jadi untuk itu yang kantor bupati berdasarkan peta kemarin gempa tidak ada di sana. Nah, jadi kami juga ini kalau untuk kami sudah menetapkan titik kumpul itu hanya dibuat orang hoax Ibu. Artinya minta maaf ini kepada masyarakat. Kami ini sudah terlalu banyak dibully. Semua ada juga tadi malam saja. Busak dengan Baruga mereka bilang sudah mengunci semua orang di FB. Jadi saya juga berharap ya FB, Instagram apa semua mohon koordinasi dengan kami. Yang artinya kalau ada informasi yang tidak benar tidak apa hubungi BPBD, ada BPBD, ada BNPB, ada BMKG. Ya kan? Yang semuanya ini juga ada informasi resmi dari pemerintah. Kalau yang tidak resmi itu berarti kita kategorikan hoax, ada undang-undangnya, ya kan, undang-undang apa informasi IT. Nah, jadi memang salah satunya memang untuk dibilang ketika di kantor bupati ada tanda dua merah tidak ada ada di sana apa-apa. Kami sudah berkoordinasi dengan BMKG.
0: Berarti
10: itu, salah satunya untuk titik kumpul itu salah satunya ada di lapangan Kulango, kemudian lapangan Lamadong. Kemudian kalau kita titiknya di depan kantor bupati baru naik ke atas ada tempat semuanya nanti sudah ada yang sebagian sudah ada jalur-jalur evakuasi yang kami pasang.
0: Oke, baik. Berarti Pak Kafri yang dikatakan orang-orang ada titik rawan di puncak kantor bupati, ada patahan tanah di kantor bupati itu adalah berita hoax semua ya?
10: Ya, jadi yang artinya kebenaran makanya lagi dilakukan penelitian karena teman-teman dari BMKG GBT kan ada dua ya, ada namanya BMKG Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah itu tentang bumi, tentang apa itu pusatnya di Gorontalo. Ada juga BMKG tentang cuaca. Nah dia punya kantor di Sultan Bantilan, jadi tentang cuaca, tentang angin, arus, apa itu di Sultan Bantilan informasinya. Tentang hujan, tentang apa itu. Jadi ada dua. Nah, mereka pada saat itu datang semua. Insya Allah dalam waktu dekat ada rekomendasi-rekomendasi. Namun, saya yang kemarin di kantor bupati, yang ada tanda-tanda orang katakan apa semua, insya Allah masih belum ada juga informasi yang disampaikan. Tapi dalam peta yang ada di kami juga pada saat bencana itu tidak ada tanda merah itu yang mengarah ke sana. Mengarahnya ke pulau sana, ada ke Pulau Busak dengan yang Tanjung Dako ke sana. Begitu Ibu.
0: Baik,
10: iya,
0: baik.
10: Iya,
0: yang terakhir Pak Kafri Marjuni, selaku Kepala BPBD Kabupaten Buol, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait bencana ataupun hoax-hoax yang terjadi di masyarakat? Silakan.
10: Jadi terima kasih. Kalau terjadi ada sesuatu, ada berita hoax, FB atau apa, misalnya ada sesuatu berita yang apa, tolong komunikasikan dengan kami, telepon kami, kepala-kepala desa apa semua. Yang kedua, ketika terjadi gempa, jangan panik, ya kan? Kemudian jauhi apa itu? Ketika terjadi gempa, lari dari dalam rumah ya ke jalan. Nah, kemudian hitung apa semua, ya kan, berapa menit kemudian ada informasi, makanya update-nya ya dengar informasi ke pemerintah. Itu saja yang saya sampaikan, tidak usah panik, tidak usah buang apa, ketika ada berita hoax panik lagi, tanyakan, koordinasi dengan kami, karena informasi yang akurat itu ada dari BMKG, kemudian BPBD dan BNPB. Demikian Ibu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kafri Marjuni selaku Kepala BPBD Kabupaten Buol sudah menyempatkan waktunya di program Halo RRI Toli Toli. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Kafri, sehat, sukses selalu. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami sudah bersama dengan Pak Kafri Marjuni selaku Kepala BPBD Kabupaten Buol. Dan tentunya menutup perjumpaan kita di program acara Halo RRI untuk siang hari ini. Saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung dan Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 yang saat ini mungkin tengah beristirahat siang, pergunakan waktu istirahat Anda dengan sebaik mungkin, dan Pro 1 RRI Toli-Toli akan terus menemani Anda di Toli-Toli siang ini bersama saya, Meike Bachtiar. Halo, apa kabar juga yang mungkin saat ini masih melakukan aktivitas di jalan raya, yang melakukan aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar ya. Selamat siang, salam paling bahagia dari saya, Meike Bachtiar.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program Satu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sambil kita menantikan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat, kami akan hadirkan musik religi islami untuk Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian musik religi islami. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Madinah Bompolayan, Tweli.

حي على الصلاة

0: هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله. Itulah ungkapan mengawali khutbah kita di Jumat yang penuh barokah ini. Karena rahmat, nikmat, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga segala niat-niat baik kita, segala hajat-hajat kita, rencana-rencana kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, yang sampai Allah katakan, andaikan kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak minta bayaran dari setiap hembusan napas kita itu dibayar 1 rupiah. Allah tidak minta dari setiap kedipan mata kita dibayar dengan 1 rupiah. Allah tidak minta jamaah dari setiap detakan jantung kita itu dibayar 1 rupiah. Allah tidak minta dari setiap gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, gerakan tubuh kita diminta dengan 1 rupiah. Allah tidak minta. Andaikan Allah minta, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Namun kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian selalu bersyukur kepada-Ku, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Syukur banyak-banyak. Namun syukur bukan hanya dengan ucapan. Syukur, dikatakan syukur itu memiliki 3 kriteria. Pertama, meyakini bahwa nikmat yang ada kita, yang kita rasakan, itu adalah mutlak dari Allah. Kita kerja oke, kita sekolah oke, kita pintar oke, tapi semua kepintaran, semua usaha itu dari Allah. Kita bekerja pakai matanya Allah, kita bekerja pakai tangannya Allah, kita melangkah pakai tangannya Allah. Maka jaman rahmati Allah, maka yakini semua yang nikmat yang Allah berikan itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Ucapkan. Kemudian ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk taat kepada Allah. Kita diberi sehat, maka gunakan sehat itu untuk datang ke masjid salat berjamaah. Kita diberi kendaraan, diberi motor, diberi mobil, maka manfaatkan mobil itu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hari Jumat ini Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, yang merasa diri beriman dipanggil Allah, merasa dia beragama Islam, jangan cuma KTP-nya Islam, tapi azan berkumandang hayyalal shalah seakan lagu lama, tidak terbesik hatinya untuk datang ke masjid, maka Allah panggil, hai orang beriman, ketika azan dikumandangkan, maka bersegera menuju rumah Allah, berzikir, melaksanakan, menunaikan sholat Jum'ah bagi laki-laki. Maka wajib bagi laki-laki untuk menunaikan Jum'ah. Maka sebagian ulama berpendapat, siapa yang masih melakukan transaksi jual beli, di saat azan diberkumandang maka transaksi itu haram. Namun jumhur ulama mengatakan tidak, itu tidak haram, tetap halal hasilnya, namun dia mendapat dosa besar. Karena apa? Melalaikan sesuatu yang wajib, yang utama, yang untuk mengejar secuil kesenangan dunia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, umatnya hingga akhir zaman. Terus kita perbaharui iman kita jamaah. Kita ini berburu dengan maut. Hari demi hari, minggu, tahun, ke jam, ke menit, bahkan ke detik, itu hakikatnya mengantarkan langkah kita ini semakin menuju dekat dengan kubur kita. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbarui iman. Terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita selalu mendengar tentang surga. Baik itu kita baca melalui Al-Qur'anul Karim atau kita telaah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita simak, kita dengar pemaparan para ustaz, penjelasan para penceramah, para dai. Bagaimana itu surga? Bagaimana itu pesona surga? Bagaimana itu indahnya surga? Tentang bangunannya yang terbuat dari emas, intan dan permata. Tentang empat sungainya yang indah dan mempesona. Tentang makanannya yang tidak pernah tertandingi, tertelahkan. Tentang kenikmatannya yang tidak pernah terbesit dalam pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar dalam pendengaran kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah kita bertahun-tahun mendengar tentang surga, tentang bagaimana indahnya surga itu, kita termotivasi, terpacu kita, semangat kita untuk meraih surga? Atau semata-mata pendengaran tentang surga, penjelasan tentang surga itu hanya habis dalam memori otak kita, hanya singgah di kepala kita sebagai wacana, sebagai penambah wawasan kita, namun untuk amal kita tidak ada. Kita lebih semangat kalau itu ada kaitannya dengan dunia. Kita lebih termotivasi kalau ada kaitannya dengan materi-materi dunia. Lihat orang bekerja untuk dunia, batu besar dia hancurkan, panas terik tidak dia pedulikan, hujan tidak dihiraukan, berpisah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dia lakukan untuk dunia. Padahal semua kita tahu jemaah dirahmati Allah, dunia itu tidak lebih dari satu sayap ekor nyamuk. Kita tertipu, kita terperdaya. Simaklah jemaah dirahmati Allah, satu kisah yang bagaimana Rasulullah SAW jelaskan tentang orang terakhir keluar dari neraka, terakhir dia masuk ke dalam surga. Dalam keadaan merangkak, hamba ini persilakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Namun terbesit dalam pikiran dia perasaan pesimis, tidak yakin, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga sementara surga itu sudah miliknya orang, kalau bahasanya kita sudah full. Maka dia balik kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga ya Allah sementara surga itu sudah dimiliki orang, sudah punya orang, sudah dikapling-kapling orang ya Allah. Apa kata Allah? Izhab fa'udkhulil jannah, masuk, masuk engkau ke dalam surga. Laka mislud dunia fa inna laka mislad dunia, sesungguhnya surga untukmu seluas dunia beserta isinya. Masya Allah, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, Allah berikan dunia seluas dunia ini beserta isinya. Siapa yang memiliki wilayah toli-toli ini? Toli-toli ini dimiliki ratusan ribu manusia, sudah dikapling-kapling, sudah bersertifikat, miliknya orang, dibagi-bagi toli-toli ini. Siapa yang memiliki Indonesia? Ratusan juta manusia punya Indonesia ini. Siapa yang memiliki dunia? Miliaran orang memiliki dunia. Namun orang yang terakhir masuk ke dalam surga, Allah berikan seluas dunia beserta isinya. Bukan hanya itu kata Allah, walaka asratu amsalud dunia, bagimu 10 kali luas dunia. Allahu Akbar. Terbayangkan oleh kita jamaah dirahmati Allah, ketika kita di dunia ini berusaha, berupaya, berjuang mati-matian, kita gunakan waktu kita, tenaga kita, siang, malam, sore, pagi, tidak kenal waktu, pergi di saat anak-anak masih tertidur, pulang di saat anak-anak sudah tertidur, untuk mengejar dunia. Kita habiskan waktu kita, masa kita 60-70 tahun hanya untuk mendapatkan satu petak tanah, hanya untuk mendapatkan beberapa hektar tanah. Habis waktu kita,
1: yang kata Rasulullah untuk umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dunia ini jamaah yang dirahmati Allah, berapapun banyaknya yang kita dapatkan, ada dua pilihan. Kalau bukan yang kita tinggalkan dunia, kita yang akan ditinggalkan dunia. Tapi kita tahu semua hakikat dunia, tapi kita berupaya, berusaha mendapatkan dunia. Itu jamaah dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk orang sukses di dunia ini, apakah dia bermalas-malasan? Untuk orang bisa jaya, bisa kaya, apakah dia tidur-tiduran? Berpangku tangan? Kalau bahasanya kita ongkang-ongkang kaki di rumah? Wah, tidak. Orang ingin sukses dunia ini, dia harus disiplin. Gunakan waktunya, harinya, jamnya, bahkan detiknya dia manfaatkan dengan baik. Karena rugi waktunya kalau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Itu untuk dunia. Lihat para pedagang, masih tengah malam sudah berjibaku dengan dagangannya, dengan jualannya. Di saat orang masih tertidur lelap, mereka sudah berjibaku. Kenapa? Mereka ingin sukses. Nah, untuk dunia yang sementara, yang sudah kita tahu akan kita tinggalkan, kita berupaya, berusaha untuk dapatkan itu. Lalu bagaimana dengan surga? Dunia sementara, tapi akhirat sementerus. Susah-susah terus, senang-senang terus. Lalu kenapa kita tidak berjuang untuk mendapatkan surga? Bagaimana para sahabat zaman dirahmati Allah, mereka untuk meraih surga? Bilal bin Rabah dijemur di panas matahari yang terik, ditindis dengan batu yang besar, namun tidak menggoyahkan akidah Bilal bin Rabah. Amr bin Yasir, satu keluarga dibantai menjadi syahid. Maaf, ibunya ditusuk, kemaluannya tembus ke belakang, mati syahid. Suhada pertama Sumayyah, ibunya Ammar. Untuk apa? Untuk dapatkan surga. Dalam keadaan mereka menderita, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tegur mereka, jemaah rahmat Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Dan ayat ini untuk kita semua yang sudah sholat, alhamdulillah, yang sudah menjadi bagian dari agama, sudah menjadi panitia masjid, menjadi takmir masjid, panitia pengajian, mungkin seakan-akan berpikir, saya ini banyak amalku, banyak kebaikanku, mungkin surga sudah berada di telapak tangan. Baca ayat ini, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kata Allah? Memberikan teguran kepada para sahabat yang mereka itu pada saat itu dibantai, diberi cobaan. Apalagi untuk kita, apakah kalian mengatakan, merasa akan masuk ke dalam surga? Apakah kalian merasa akan masuk ke dalam surga? Sebelum kalian diuji, apa ujiannya? Diberi cobaan yang besar, digoncangkan dunia itu untuk mereka, untuk menguji akidah mereka, apakah mereka tetap bertahan dengan akidahnya atau akidahnya, imannya abal-abalan, bukan mas murni. Maka dikatakan kita beriman itu diuji dulu. Ujian kita berat, jemaah dirahmati Allah. Mungkin kita rajin ke masjid, namun ketika hujan turun rintik-rintik, kita tidak pergi lagi ke masjid. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, saatnya kita beramal untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi. Waktunya bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, namun khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya sebelum kita menyesal. Rabbana ahrijna na'mal salihan. Ya Allah, sekarang saya lihat surga, ya Allah. Sekarang saya lihat neraka, ya Allah. Apa permintaan kita ketika di akhirat? Ya Allah, saya lihat surga dengan nikmatnya, saya lihat neraka dengan azabnya, maka kembalikan saya ke dunia. Namun pada saat itu tidak ada kesempatan. Maka kesempatan kita adalah dunia. Manfaatkan dunia untuk meraih surga, yang surga seluas dunia beserta isinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalani minni wa minkum tilawata innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. La Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
0: nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyampaikan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jangan mati. Allah larang kita mati, padahal semua kita hakikatnya pasti mati. Namun ayat ini mengatakan, hai orang beriman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hari Jumat ini manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan salamatan salamatan fid din, wa afiatan fil jasadina, wa ziyadatan fil almina, wa barakatan fi rizkina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut, wa najatan min narafinal hisab. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sabit qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadzukum wa dzikrullahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun wa aqimish shalah.
2: Allahumma shalli wa sallim. Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Over. الله أكبر. يا ديبان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Oh, no.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sih saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Kita di program musik tradisional dan budaya. Dan tadi sudah mengawali perjumpaan kita lagu daerah Toraja ya. Kami akan ketengahkan nanti mengenai Pak Pompang, alat musik tradisional khas suku Toraja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda suku Bugis ya, dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun berada. Toraja memiliki keberagaman budaya yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan, termasuk musik tradisional. Dan hingga kini salah satu diantaranya adalah alat musik tradisional Pak Pompang. Pak Pompang sebagai identitas budaya dalam ibadah gereja Toraja, Lamunan, Makale Tengah. Pak Pompang biasanya digunakan oleh masyarakat Toraja dalam upacara adat seperti upacara pengucapan syukur dan upacara kedukaan. Pak Pompang adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Bambu yang digunakan untuk membuat Pak Pompang memiliki jenis tertentu. Masyarakat Toraja menyebut bambu tersebut dengan istilah talang. Selanjutnya bambu akan dipotong-potong dalam dua bentuk, mulai yang kecil hingga yang besar. Agar suaranya tidak terdengar aneh atau tidak cempreng, potongan-potongan bambu harus dilubangi lalu celah sambungannya ditutupi dengan ter atau aspal. Nah, cara memainkan Pak Pompang, sekilas bentuk alat musik ini mirip dengan angklung. Tetapi untuk cara memainkan Pak Pompang memerlukan keahlian khusus dalam meniup lubang yang telah terangkai. Dalam memainkan Pak Pompang ini kurang lengkap rasanya jika dimainkan sendiri. Untuk menghasilkan musik yang merdu, bisa dikombinasikan dengan melodi suling bambu. Pak Pompang tanpa suling bambu bagaikan sayur tanpa garam. Keduanya berperan saling melengkapi untuk menghasilkan harmoni yang indah. Biasanya alat musik ini dimainkan secara berkelompok 25-35 orang. Di Toraja, orang-orang yang sedang memainkan Pak Pompang disebut dengan Mak Pompang. Ya, pendengar, di manapun Anda berada, itu dia yang kami ketengahkan mengenal Pak Pompang, alat musik tradisional khas Toraja. Masih terus kami ketengahkan untuk Anda lagu-lagu daerah Toraja.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Saudara. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kami setiap tahunnya selalu memberikan edukasi, kemudian sosialisasi bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan khususnya terhadap anak, termasuk dengan edukasi ke sekolah-sekolah di tingkatan baik SD, SMP maupun SMA.
2: Kosong ketika gurunya tidak masuk, mungkin karena ada halangan sakit atau ada kegiatan lain di luar. Nah itu, jadi kalau bagi kami untuk pencegahan itu, saya terutama saya itu selalu saya keliling kelas melihat anak-anak, ataupun saya ada di dalam. Kalau sudah terjadi, amit-amit tidak terjadi tapi belum parah, masih hina-menghina, itu kami langsung segera panggil anaknya.
3: Saya sering dan sudah disampaikan memang itu, Pak. Jadi Pak Kalak sempat sampaikan, mulai dari tikungannya SPBU sampai dengan Malosong. Dan kita ketahui merusak jalan juga itu, Pak. Yang paling parah itu yang ada di lampu merah, jangankan hujan, tidak hujan saja air tergenang.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah terus berkomitmen melindungi dan memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara serta melestarikan bahasa daerah. Serta diakhiri informasi mengenai maskot Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diluncurkan. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Meika Pahtiar. Kami awali informasi yang pertama. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Buol. Selain tingginya angka kekerasan seksual, tahun ini juga ditemukan kasus inses yang melibatkan ayah kandung sebagai pelaku. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pembentukan desa ramah anak, hingga penguatan peran keluarga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setiadi Marhum.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buol masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Kepala Bidang PHP dan PKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kabupaten Buol, Irmawati mengemukakan sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 115 kasus kekerasan, di mana 67 diantaranya merupakan kasus yang melibatkan anak. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Lebih memprihatinkan lagi, pada tahun ini ditemukan kasus inses dengan pelaku merupakan ayah kandung korban. Kondisi ini menunjukkan ancaman kekerasan terhadap anak tidak hanya berasal dari lingkungan luar, tetapi dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Karena itu, pencegahan melalui penguatan peran keluarga dinilai menjadi langkah yang sangat penting.
1: Kami setiap tahunnya selalu memberikan edukasi, kemudian sosialisasi bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan khususnya terhadap anak, termasuk dengan edukasi ke sekolah-sekolah di tingkatan baik SD, SMP maupun SMA. Itu yang kita lakukan. Termasuk edukasi kepada orang tua, bagaimana caranya memberikan pola asuh yang baik. Nah, karena kita ketahui bersama ini keluarga adalah fondasi paling utama ya. Ibaratnya apalagi seorang ibu adalah madrasah yang paling pertama untuk anak.
4: Untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB Buol secara rutin melaksanakan edukasi dan sosialisasi di sekolah, mulai dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA sederajat. Selain itu, penyuluhan mengenai pola asuh atau parenting juga diberikan kepada para orang tua agar keluarga mampu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah juga memperkuat pencegahan berbasis masyarakat melalui pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA yang hingga saat ini telah dibentuk di 10 desa di Kabupaten Buol. Selain itu, dibentuk pula Relawan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA, serta Satgas Pencegahan Perundungan di sekolah yang turut memberikan edukasi selama pelaksanaan Masa Pengendalian Lingkungan Sekolah atau MPLS.
1: upaya sekaligus program yang telah kami lakukan sampai di tingkat kelurahan maupun desa, ini salah satunya adalah membentuk yang namanya DRPPA, Desa Ramah Peduli Perempuan dan Anak. Alhamdulillah di Kabupaten Buol kami sudah membentuk di 10 desa. Tahun lalu kami sudah ada 6 desa yang kami lakukan sosialisasi, termasuk dengan pembentukan relawan sapa, relawan sahabat perempuan dan anak. Ini yang kami lakukan.
4: Kabid PHP dan PKA DP3A P2KB Buol ini berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga terus diperkuat agar upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif. Dengan lingkungan yang aman dan komunikasi yang baik di dalam keluarga, anak diharapkan tumbuh dengan rasa percaya diri serta berani menyampaikan setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, melalui sinergi seluruh elemen masyarakat, hak-hak anak dapat terlindungi sehingga terwujud lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak.
0: Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik, guru, bimbingan, dan konseling. BK SMP Negeri 2 Toli-Toli terus melakukan langkah pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Pemantauan dan monitoring secara rutin dilakukan di setiap kelas, terutama saat jam istirahat maupun ketika terdapat jam pelajaran kosong. Martina melaporkan.
5: Hari Anak Nasional ke-42 diperingati pada tanggal 23 Juli 2026 dengan mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian bersama dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Guru BK SMP Negeri 2 Toli-Toli Anissa saat ditemui RRI mengatakan, anak atau peserta didik sebagai titipan amanah berharga serta titipan masa depan bangsa yang wajib dilindungi hak-hak anak. Dikatakan, masalah bullying di Indonesia perlu menjadi perhatian. Untuk itu pihaknya dalam rangka mencegah aksi bullying yang akan menimbulkan efek negatif, pihaknya aktif dan intens melakukan pengawasan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan siswa di setiap kelas, terutama saat jam istirahat maupun ketika terdapat jam pelajaran kosong.
2: Jam kosong ketika gurunya tidak masuk mungkin karena ada halangan sakit atau ada kegiatan lain di luar. Nah itu, jadi kalau bagi kami untuk pencegahan itu saya keliling kelas melihat anak-anak ataupun saya ada di dalam, kalau sudah terjadi, amit-amit tidak terjadi tapi belum parah masih hina-menghina, itu kami langsung segera panggil anaknya.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMP Negeri 2 Toli-Toli, Wafika, mengungkapkan dalam rangka Hari Anak sebagai siswa di sekolah memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan baik dan tekun sehingga ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah dapat bermanfaat di kemudian hari.
6: Di sekolah kita kan pelajar, jadi perannya kita di sekolah itu cari ilmu. Kalau dapat kekerasan kepada teman itu wajib melapor guru.
5: Selain memberikan edukasi tentang pentingnya mencegah bullying, guru BK juga mendorong siswa untuk menjadi generasi yang kritis, kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Siswa juga diajak memanfaatkan berbagai program pemerintah, termasuk program beasiswa, sebagai peluang untuk mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang lebih baik.
0: Saudara, salah satu faktor atau kendala penanganan genangan air di Jalan Wahid Hasyim, yakni saluran drainase di depan pertokoan telah dicor atau tutup permanen sehingga menyulitkan akses pembersihan. Laporan Sardono.
7: Genangan air di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Baru yang telah berlangsung cukup lama menjadi sorotan masyarakat utamanya para pengguna jalan. Selain mengganggu keindahan kota, juga mengurangi kenyamanan dan keamanan warga saat melintas. Lurah Kelurahan Baru Muhammad Amin saat diwawancara RRI menyebut keluhan tersebut telah berapa kali disampaikan warga langsung kepada dirinya dan telah ditindaklanjuti bersama OPD teknis terkait PU dan BBBD melakukan peninjauan mengatasi genangan air yang menutup hampir seluruh badan jalan apalagi saat hujan. Selain Jalan Wahid Hasyim, berdasarkan pantauan, genangan juga terjadi di Jalan Perempatan Lampu Merah ke arah Malosong yang telah berdampak pada rusaknya badan jalan atau aspal.
3: Saya sering dan sudah disampaikan memang itu Pak. Jadi Pak Kalak sempat sampaikan mulai dari tikungannya SPBU sampai dengan Malosong. Dan Pak, kita ketahui merusak jalan juga itu Pak. Yeah. Yang paling parah itu yang ada di lampu merah, jangankan hujan, tidak hujan saja air tergenang. Iya Pak, yang bikin bingung ini airnya mau dikasih lari kemana? Karena memang air itu berputar kayaknya di situ. Pembuangan yang mau arah ke laut atau arah kemana ini saya juga belum paham sekali di daerah situ. Airnya buangannya kemana? Karena konsep drainase ini kan ada di PU sebenarnya kalau saya Pak.
7: Dikatakan salah satu faktor atau kendala penanganan genangan air di kedua ruas jalan ini, yakni saluran drainase di depan pertokoan telah dicor atau ditutup mati, sehingga menyulitkan akses pembersihan yang perlu menjadi perhatian ke depan.
3: Nah, itu jadi masalah. Masalah konkretnya seperti itu, Pak. Harapannya saya untuk ke depannya, ya seyogianya pemerintah dalam hal ini yang menangani masalah pembangunan izin membangun ini, sudah harus menekankan bahwasanya dilarang menutup mati akses untuk drainase itu. Dan insya Allah lah, kalau saya mudah-mudahan kalau memang kedepannya bisa dilaksanakan, bongkar habis saja ya, supaya kita melihat bagaimana caranya drainase ini tidak tersumbat lagi untuk pembersihan juga kita enak.
7: Lurah Kelurahan Baru ini berharap kepedulian bersama menjaga saluran drainase yang ada di kawasan Kota Tolitoli dengan tidak mengecor atau menutup mati, namun harus ada ruang atau akses pembersihan sedimentasi atau sampah yang menyumbat saluran drainase.
0: Saudara, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah terus berkomitmen melindungi dan memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara serta melestarikan bahasa daerah. Laporan Datra Hasan.
8: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Sarifuddin menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara serta melestarikan bahasa daerah. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program kebahasaan yang menyasar dunia pendidikan, instansi pemerintah hingga masyarakat umum. Menurutnya, bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai identitas nasional sekaligus alat pemersatu bangsa. Karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu terus ditingkatkan di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, mendorong pengembangan bahasa daerah di Sulawesi Tengah agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Memang tidak dipungkiri, Pak, dalam dunia sekarang mencatat melalui UNESCO itu bahwa ini terjadi kemunduran. Kemunduran bahasa-bahasa yang ada di dunia karena apa? Pasika positif jati, penutur jatinya itu yang sudah berkurang. Salah satunya ya para generasi-generasi muda yang kami sebut dengan tunas bahasa ibu. Itu pada tidak bisa dipungkiri ini karena adanya bahasa-bahasa yang lain lebih kuat dan akan menenggelamkan bahasa-bahasa yang lemah.
8: Ditambahkan upaya yang terus dilakukan dalam mendorong semangat kebahasaan dan sastra terus melakukan pembinaan terhadap perjenjangan buku dengan menyesuaikan kebutuhan dan tingkat kemampuan anak dalam menghasilkan buku berkualitas.
9: Kalau mungkin buku baik itu buku-buku apa digital maupun konvensional, mencoba itu disusun berdasarkan pada tingkat pendidikan. Jadi si cerita atau tema cerita

0: dalam Warta Berita Daerah.
1: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Laporan Alfiansyah.
2: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
3: Dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
2: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli Mansur Pondang meminta KONI Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
4: Tentu saya khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli meminta agar KONI Sulteng segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulteng, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak, ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
5: Undaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
1: Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli menyebabkan hanya mengikuti 3 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol Agustus mendatang. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Pada pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang di Kabupaten Buol, daerah penghasil cengkeh Toli-Toli hanya mengikuti 3 dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan. Keterbatasan jumlah anggaran yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Toli-Toli menjadi penyebab daerah ini hanya menyertakan 3 cabang olahraga, masing-masing sepak bola, sepak takraw dan bola voli. Sementara bola basket tahun ini Kabupaten Toli-Toli menyatakan diri absen. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli Zakaria Mahmud saat diwawancara RRI terkait keikutsertaan Kabupaten Toli-Toli di ajang Popda tahun 2026. Menurutnya, 3 cabang olahraga yang diikuti itu telah didaftarkan secara resmi pada panitia pendaftaran yang ada di Kabupaten Buol. Namun diakui, salah satu persoalan krusial daerah ini tidak menyertakan tim basket.

0: sakitnya Kajang Pobda karena persoalan dana atau anggaran yang kurang.
1: Memang penyebab utama kita tidak ikut basket itu Pak, persoalan dana. Jadi kita, maunya kita sih semua cabur kita ikuti, cuma kan ketersediaan dana tidak memungkinkan untuk kita bawa semua. Apalagi misalnya sepak bola, jumlah atlet dan ofisialnya harus kita bawa sekitar 23 orang. Toh? Kemudian begitu juga apa namanya, bola voli, sepak takro juga. Jadi butuh rombongan, karena ini tidak ada lomba yang terkait dengan perorangan. Jadi ketersediaan dana kita sangat terbatas, kita optimalkan saja dana yang ada Pak begitu.
0: Menurut Kadispora Toli-Toli, meski hanya menyertakan 3 cabang, namun seluruh ketua cabang olahraga akan berusaha secara maksimal memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli di ajang tersebut, sehingga dapat bersaing dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Ini kita masih buta dengan kekuatan lawan ini Pak, itu yang persoalan sesungguhnya. Sehingga kita masih mereka-reka, yang jelas sekarang ini TC-nya sudah berjalan. Sepak bola sudah latihan di stadion, kemudian sepak takro itu tiap hari di lapangan tenis itu Pak, kemudian bola volinya juga begitu. Jadi kita maksimalkan usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih prestasi yang sebaik-baik.
0: Untuk itu dirinya berharap meski hanya mengikuti 3 cabang olahraga, namun seluruh atlet mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli di ajang yang diperuntukkan bagi pelajar tersebut.
2: Baik, saudara, kami sampaikan berita yang terakhir. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 Sulawesi Tengah mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perhelatan Popda di Sulawesi Tengah, tuan rumah secara resmi merancang dan meluncurkan logo serta maskot khusus sebagai simbol semangat kompetisi sekaligus ajang promosi kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Laporan Reynaldi dari Kabupaten Bual.
3: Ketua Panitia Popda ke-24 Sulawesi Tengah selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bual, Purnomo Mener, kepada RRI mengungkapkan inovasi ini lahir dari inisiatif mandiri Panitia Pelaksana Kabupaten Bual yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati Bual. Peluncuran penetapan logo dan maskot tersebut menjadi legasi atau warisan kebanggaan baru bagi Kabupaten Bual sebagai daerah pelopor. Logo Popda ke-24 Bual dirancang mengusung konsep One Stroke atau satu garis kontinu terhubung yang melambangkan persatuan, kesatuan dan sinergi kokoh antar atlet serta kontingen se-Sulawesi Tengah. Logo ini kaya akan makna filosofis melalui anatomi visualnya, mulai dari puncak logo berwujud kobaran api obor yang melambangkan semangat sportivitas dan energi muda, siluet Gunung Pogogul sebagai simbol ketangguhan identitas alam Bual, hingga gelombang laut pesisir yang menggambarkan dinamika masyarakat lokal yang adaptif. Kehadiran siluet kepiting kenari di bagian bawah mempertegas keberadaan satwa langka khas daerah yang patut dilestarikan, sementara perpaduan warna hijau dan kuning emas menjadi simbol kesinambungan pembinaan atlet muda menuju prestasi unggul serta kesiapan menyambut generasi emas 2045.
4: Saya berpikir ini bisa menjadi legasi buat Kabupaten Bual sebagai yang pertama menggunakan logo dan maskot dalam kegiatan Popda. Setelah saya buat, kemarin sebelumnya saya konfirmasi dulu kepada provinsi, alhamdulillah provinsi menyetujui, kemudian saya lapor kepada Pak Bupati juga menyetujui, dan kemarin kita lakukan launchingnya, penetapannya. Adapun logo yang dibuat sendiri itu memang tetap mengacu kepada kegiatan Popda, kemudian juga unsur kearifan lokal yang dari Bual, dan juga terkait dengan identitas untuk pelaksanaan Popda khususnya di Kabupaten Bual.
3: Berbeda dengan daerah lain yang umumnya menggunakan ikon fauna populer seperti burung maleo, anoa hingga rusa, Kabupaten Bual memilih kepiting kenari sebagai maskot resmi Popda ke-24 Sulteng. Maskot yang akan menjadi identitas kegiatan tersebut diberi nama kanari. Kepiting kenari merupakan spesies artropoda darat terbesar dan terkuat di dunia yang terkenal dengan kekuatan cengkraman capitnya hingga mampu mengupas buah kelapa. Meskipun kerap disebut kepiting, hewan ini merupakan jenis umang-umang. Satwa langka ini masih ditemukan di wilayah pesisir kepulauan Kabupaten Bual, seperti di Pulau Raja dan Pulau Busak.
4: Ya, saya pikir begitu, karena kenapa harus kenari? Karena yang pertama dia langka, kemudian juga dari sisi olahraga kita menginspirasi prestasi karena dia kuat, semangat gitu. Kemudian juga dia karakternya tangguh, dan juga ada pesan positifnya bahwa desain ramah untuk disukai, juga menyebarkan kegembiraan dan sportivitas dari maskot ini, dan juga tentunya untuk kelestarian lingkungan. Itu saja sih kalau dari saya terkait untuk kanari.
3: Menjelang gelaran pertandingan, panitia menyiapkan berbagai bentuk adaptasi visual maskot Kanari dalam berbagai karakter cabang olahraga, seperti pose bermain sepak bola, sepak takraw, bola voli hingga bola basket. Visualisasi ini akan ditempatkan di spot foto dan baliho setiap venue pertandingan. Selain itu, penetapan maskot ini diharapkan mampu menggairahkan sektor ekonomi kreatif masyarakat lokal. Purnomo Manor mendorong para pelaku UMKM dan pengrajin cenderamata di Kabupaten Buol untuk memproduksi merchandise resmi.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar Anda yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, terima kasih. Dan pendengar, pukul 14:25 waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah, saya Meika Bahtiar menemani Anda untuk Toli-Toli siang ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Maria Nyirau akan kembali menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli sore ini.

Pendengar, sebentar Anda boleh bergabung bersama kami di line interaktif yang kami sediakan dan terus masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami tunggu Anda untuk rapaikan kebersamaan kita di hari ini.

0: Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di Pro Dandut. Kita akan menyapa tentunya pendengar yang ramaikan kebersamaan kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini orang Lampasio ini, Pak Yasin.
0: Iya, Pak Yasin. Apa kabar Lampasio? Apakah cerah merona hari ini? Lampasio?
1: Tadi pagi mendadak sekarang ini cerah, bukan pengalaman panasnya ini.
0: Oh, begitu. Oke lah, baik. Pak Yasin, mau request lagu dangdut apa ini sorenya?
1: Coba-coba saya mau Gagani, Ratapan Anak Tiri.
0: Ratapan Anak Tiri, nanti sebentar coba Ani cek dulu ya.
1: Ya, Allah.
0: Lagunya buat siapa ini, Pak Yasil?
1: Pendengar yang menyapa saya atau tidak, sama-sama saja kita perkenalan di udara. Mari kita ingin bina betul perkenalan kita selalu bersama RRI Tolitoli tanpa terkecuali dimanapun berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung dari Pak Yasil di Lampasio. Semoga harinya menyenangkan Pak Yasil, bahagia selalu ya. Baik, kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut. Iya. Terima kasih. Dengan siapa gerangan hari ini? Bung Winarto di Buntuna. Apa kabar Bung Winarto Buntuna hari ini? Iya, kayaknya komunikasinya agak sedikit kurang bagus ini ya. Iya, halo. Oke.
2: Ya, halo Bu Ani.
0: Baik, Bung Winarto di Buntuna hari ini mau request dangdut apa ini?
2: Saya mau request lagunya Tapi Rambani.
0: Judulnya apa itu?
2: Panas Membara.
0: Panas Membara dari Safira.
2: Iya, Mani.
0: Nanti coba dicek dulu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Kirim buat Pak Yasin tadi, lanjut sama Mbak Jodri di sana, ada Harian di Siloi, ada Dian di Galu. Ya, semua-semua pendengar terus satu di mana aja berada, selamat siang ini. Untuk semuanya lagi mendengarkan produk lutur sama Bani. Buat Bani, selamat bertugas ya, selalu bersehat, selalu bersama keluarga.
0: Amin. Bani, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ading di Parimo.
0: Bung Ading di Parimo, apa kabar Bung Ading hari ini? Parimo
3: alhamdulillah sehat, kalau cuaca ini kadang hujan kadang berhenti.
0: Iya, begitulah, yang penting bukan hatinya Bung Ading yang selalu gonta ganti ya. Bung Ading di kalau di Toli-Toli ini panas betul ini ya.
3: Oh, ini hujan.
0: Iya.
3: Berganti ini masih mendung. Biasa hujan lagi.
0: Oke, baik. Bung Ading mau request lagu apa hari ini?
3: Karena ini hujan jadi saya minta lagunya.
0: Iya.
3: Dari Susan Hujan.
0: Dari Susan Hujan ya. Oke, baik. Lagunya buat siapa ini? Silakan.
3: Oke, pertama buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Buat Kak Sherly Rahma yang ada di Lakatan, ada Aja Iri di Dondo, ada Bunda Amara, dan semua-semua saja tanpa terkecuali yang lagi dengar Prodangdut di sore hari ini.
0: Iya.
3: Aspesernya buat si kecil yang lagi main ini. Oke, buat Mbak Ani, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita Bung Ading ya, yang juga sudah bersama dengan Pro Dandut. Semoga tetap bahagia selalu, ceria, mendengarkan lagu-lagu dangdutnya ya. Kita jeda dulu sesaat, yang kembali ingin gabung nanti kita akan sapa lagi selepas kita ikutan di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026. Klaim tersebut tidak benar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada tahun 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi Yoyo Budianto mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan juga pencurian data pribadi. Informasi resmi dan juga pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi sibarduktrans@transmigrasi.go.id.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim Joko Widodo minta Presiden Prabowo alihkan anggaran MBG untuk selesaikan ibu kota Nusantara. Faktanya klaim tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Jokowi minta Prabowo hentikan anggaran MBG untuk IKN ke kolom pencarian Google. Hasil pencarian tidak menemukan adanya informasi resmi yang menyebutkan bahwa jika Jokowi memberi perintah ke Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG dan mengalirkan dana untuk fokus ke IKN. Sejauh ini isu tentang MBG dihentikan sedang ramai muncul di media sosial, namun belum ada satupun yang terkonfirmasi benar, termasuk klaim intervensi Jokowi yang meminta agar MBG dihentikan agar dananya fokus di IKN tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pergara sudah pukul 15:06 waktu Indonesia Tengah, masih terus di Pro dan Dut. Dan Dut adalah kita, kembali kita menyapa. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro dan Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
1: Iya, Pak Hamzah di Kampung Buol. Apa kabar, Pak Hamzah?
2: Selalu.
1: Iya, sehat selalu. Panas ya cuacanya juga Pak Hamzah di sana hari ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, semuanya disyukuri ya, Pak.
2: Iya, syukuri semua.
1: Iya. Panas dingin. Pokoknya yang penting dengar dangdutan, joget, tarik mang. Oke, Pak Hamzah, iya, mau ikutan lagu apa sorenya ini?
2: Lagu oleh Arjun.
1: Arjun dari siapa itu?
2: Siapa itu? Duet dia itu.
1: Siapa yang nyanyi ya? Nanti sebentar coba aneh cek dulu ya.
2: Ya, Arjun.
1: Arjun.
2: Iya.
1: Yus Yunus ya, atau siapa ini? Lupa saya ini.
2: Ah, siapa itu?
1: Yus Yunus Iis Dahlia ya. Nanti coba dicek dulu ya.
2: Iya, iya, iya. Ya.
1: Oke, baik. Mau menyapa buat siapa ini?
2: Nyapa ada Fatima Jogomoli, ada Maya di Gorontalo sana, terima kasih atas sapaannya, ada Pak Arifin dengan beserta istrinya di situ sana,
1: okay.
2: Ada Sumanti di Malangga,
1: okay.
2: Ada Dian di Salu, Nalu, ada Gaby juga, ada Rahma di Lekatan, Sendi. Semua cabangnya sehat selalu.
1: Oke.
2: Begitu juga Mbak. Sukses selalu dan sehat penyiar. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih kembali ya. Untuk penelpon kita hari ini Pak Hamzah di Kampung Buol ya, yang juga sudah bergabung bersama kita, dan kita masih tunggu lagi penelpon lainnya. Ini kurang bagus ini nomor WA kita ya, tapi dicoba saja dulu. Oke, kita berikan kesempatan kepada penelpon lainnya yang ingin bergabung sambil menikmati suasana santai sore hari ini, atau juga mungkin yang masih bekerja, ya lagi fokus menyelesaikan semua tugas-tugasnya biar semangat, ikutan dulu ya di Pro Dandut. Kita lanjut menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani, dangdut saudara kita.
1: Terima kasih, siapa gerangan di sana?
3: Banyak Mbak Ani di Tinigi.
1: Tinigi lagi rame-rame ya di sana Mbak Mas nih.
3: Iya, ada keluarga ini, Mbak.
1: Iya, ada keluarga lagi buat apa di sana ini, Mbak Mas nih?
3: Lagi duduk-duduk nih, Mbak Ani.
1: Oh, lagi duduk-duduk. Oke lah, baik. Mau duduk-duduk, mau request lagu apa ini untuk sorenya?
3: Kalau boleh lagunya Safira, Curang.
1: Curang? Curang
3: iya,
1: yang...
3: Safira.
1: Safira judulnya Curang?
3: Iya.
1: Safira, Curang ya. Nanti coba dicek dulu sebentar.
3: Iya, Mbak Ani.
1: Oke, baik. Lagunya buat siapa ini?
3: Apa dulu? Ada Sherly, ada Rahma, ada juga Alini, Bunda Amat yang masih cepat sehat. Ada juga siapa? Baby Dilalos, Tasya. Ada juga siapa? Bunda Lina di Milo. Ada nyambung, Mbak Ani.
1: Oke, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum, Mbak Ani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bunda Rahma, Mbak Ani.
1: Oke, Bunda Rahma, lanjut menyapa buat siapa ini? Sambung menyambung ini jadinya ya.
3: Iya. Saya menyapa ada Mbak Sherly, ada juga Kak Masni tadi. Ada Angki dan Tapan sana. Ada Bunda Lini di Kenapasan, ada Dian di Salu, dan sama semuanya ya, anggota FC Tanpa Terkecuali. Ucapannya selamat sore, dan buat Mbak Ani sehat selalu. Lagunya boleh Mbak Ani?
1: Iya, lagunya yang mana?
3: Lagunya Hati Yang Luka, Echan.
1: Nanti kita coba cek dulu sebentar ya, kalau ketemu.
3: Iya Mbak Ani, okay. Iya Mbak Ani, buat Mbak Ani sehat selalu sama
1: iya. Terima kasih untuk... semua penelpon kita ya, Hati Yang Luka. Tapi mudah-mudahan hari ini hatinya jangan sampai ada yang luka lah ya. Hati Yang Luka. Nanti sebentar coba cek dulu. Dan untuk yang mau ikutan gabung, kita akan jeda dulu sesaat, tetap bersama kami. Masih terus di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Hati Yang Luka mengantarkan kita pada pukul 15.23 menit waktu Indonesia Tengah. Yang kembali ingin gabung ya, mohon maaf untuk nomor WA ini sementara agak sedikit kurang bagus ini. Iya, kita coba berikan kesempatan kepada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Elin.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Eli.
0: Ibu Eli, suaranya agak putus-putus Bunda kami terima ini.
1: Halo.
0: Iya. Halo, Dondo apa kabar Bunda?
1: Mendung ini Mbak Ani.
0: Lagi mendung, kalau di kota ini panas betul ini. Di sana mendung Bunda ya?
1: Iya.
0: Terus lagi di kebun apa lagi di rumah ini Bunda?
1: Dari kebun tadi Mbak Ani.
0: Lagi di kebun. Di kebun sendiri Bunda ya?
1: Hah?
0: Di kebun lagi sendiri.
1: Dengan anak-anak Mbak Ani.
0: Oh, dengan anak-anak, Alhamdulillah. Oke, Bunda mau request lagu apa?
1: Kalau Mas ada waktu Mbak Ani, kita mau dengar lagunya Mansur, Api dan Kertas.
0: Judulnya apa Bunda?
1: Api dan Kertas.
0: Api dan Kertas, nanti kita coba cek dulu ya.
1: Iya, kalau masih ada waktu, kalau tidak ikutan saja Mbak Ani.
0: Oke, baik, lagunya buat siapa Bunda?
1: Buat Adin tadi ada Gedi, ada Rahma bersama Serli, ada Fatima tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya. Untuk Mbak Ani, selamat menjalankan tugas. Bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, dengan siapa gerangan?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Nah, Sumanti di Malangga, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, Malangga ikutan cerah juga ya hari ini.
2: Ya, sekarang sudah mendung Mbak Ani.
0: Oh, sekarang sudah mendung. Oke lah, baik. Mbak Sumanti di Malangga mau request lagu apa sorenya?
2: Lagunya Mirnawati Dewi, Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah Cinta, nanti kita coba cek dulu ya.
2: Ya, kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat yang sudah menyapa, makasih sapaannya. Dan buat Mbak Ani selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Iya, untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung hari ini dari Malangga Mbak Sumanti. Sehat-sehat ya untuk semuanya dan juga semua pendengar yang hari ini juga sudah bergabung untuk meramaikan suasana kita, suasana yang begitu bahagia, semoga akan mengantarkan Anda pada begitu banyak kebahagiaan.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda mendengarkan kumandang Asan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sesungguhnya. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagi Anda yang menjalankan sholat asar, selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
4: Senang dendutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Saudara pendengar, masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah 49 menit berlalu dari pukul 15. Anda boleh terhibur dengan beberapa pilihan lagu-lagu terbaik yang menemani Anda di sore hari ini. Selamat sore untuk Bunda Ama. Mudah-mudahan sore ini bisa lebih sehat ya, apalagi kalau dengar lagu-lagu dangdutan. Kita langsung menyapa, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Lakatan.
0: Iya, dengan siapa?
1: Sherly.
0: Mbak Sherly. Oke, Mbak, apa kabarnya ini Mbak Sherly? Sore-sore lagi buat apa ini?
1: Kabar satu alaf.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Sherly di Lakatan. Boleh ikutan di lagu terakhir? Iya, baik. Mau menyapa buat siapa ini? Silakan.
1: Untuk teman aja. Untuk terkecuali.
0: Oke.
1: Mbak Ani. Sama keluarga di rumah. Mbak Ani.
0: Oke, terima kasih untuk penelpon kita Mbak Sherly di Lakatan. Penelpon lainnya, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita. Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, apa kabarnya Mbak Gebi?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Kenapa ini? Lemas-lemas ini Mbak Gebi, baru bangun. Baru bangun, saya sudah bilang ini lemas-lemas, pasti baru bangun ini. Anima mau tidur, tidak ada yang aplosan ini ya. Coba Mbak Gebinya yang nyiar, Aninya yang tidur dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik, mau menyapa buat siapa ini sorenya Mbak Gebi, silahkan.
2: Dari Narto. Ada Pak Tima, ada Pak Hamsa, ada Roy Tinigi,
0: okay.
2: Ada Masmi,
0: yep.
2: Ada Adin, semua-semua pendengar Pro Dangdut, dimana saja berada, ayo kita, mari kita berdandut sama Mbak Ani.
0: Iya, gabung ya, biar makin gabung asik sorenya.
2: Gabung berdandut, itu Mbak Ani sudah goyang-goyang kepala, goyang kaki.
0: Pokoknya semua goyang ya.
2: Semua goyang, apalagi kalau ada kopi.
0: Aduh, sudah, ini kopinya sudah satu gelas besar di luar sana. Pokoknya ya, makin asik sorenya ya.
2: Makin asik, kalau ada pisang gorengnya.
0: Iya, pisang gorengnya coba dikirim dari Lalo sekali-sekali ya.
2: Nggak ada yang bawa Mbak Ani.
0: Iya, seandainya Ani dekat-dekat langsung OTW ini ya.
2: Masih boleh lagu Mbak Ani.
0: Lagunya lagu terakhir ini, bisa ikutan saja ya.
2: Iya. Pasapura nih.
0: Mepet ya, waktunya. Buat soalnya Ani kelamaan tidur. Oke, baik.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih banyak doanya ya untuk penelpon kita hari ini. Mudah-mudahan bahagia semuanya, makin ceria, berlimpah rezeki selalu ya. Hari ini kita yang sudah bekerja keras, mudah-mudahan akan diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi terima kasih banyak semua yang sudah bergabung hari ini, menikmati suasana sore hari yang semakin lebih bahagia dengan hadirnya Pro 1 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, hujan deras mengguyur kota Cengkeh Toli-Toli untuk saat ini, namun tentunya tidak mengurangi kebahagiaan, apalagi untuk Anda yang baru saja usai menyelesaikan begitu banyak hal di perjalanan kita di hari ini. Semoga semuanya akan membawa kebaikan dan juga keberkahan di setiap langkah yang sudah kita lewati.
1: Mulailah membiasakan kesiapsiagaan diri kita dari berbagai bencana yang tidak terduga saat malam dan dini hari. Tidur berpakaian yang benar, lengkap, jangan hanya pakai sarung, apalagi perempuan. Jangan kunci pintu kamar. HP, laptop, jam tangan, dompet, atau barang berharga lainnya letakkan pada posisi yang dapat segera diambil. Motor dan mobil selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar. Simpan kunci mobil dan motor di tempat yang mudah diambil. Terdapat pakaian yang cukup 2 atau 3 hari, termasuk pakaian dalam dan lain sebagainya. Salat atau ibadah tepat waktu, serta jangan lupa berdoa, memohon lindungan dan keselamatan kita semua. Sigaplah terhadap berbagai bencana yang tidak terduga.

Saudara pendengar, pukul 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Menemani kebersamaan Anda di sore hari ini. Nah, pendengar di

Ini jumlah UMKM sudah mencapai jutaan unit. Dan tentunya, pendengar, perubahan pola konsumsi masyarakat ini menjadi salah satu alasan utama mengapa digitalisasi semakin lebih penting bagi UMKM. Sebelum melakukan pembelian, banyak sekali konsumen yang kini mencari informasi produk melalui internet, kemudian juga membaca ulasan pelanggan, membandingkan harga hingga bertransaksi secara online. Nah, jika sebuah bisnis tidak memiliki kehadiran digital, peluang untuk ditemukan oleh calon pelanggan menjadi lebih kecil. Dan selain itu, persaingan bisnis saat ini tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu. Sebuah usaha kecil di daerah dapat bersaing dengan brand yang lebih besar melalui pemasaran digital yang tepat. Nah, karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi digital ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan suatu usaha.

0: Saudara pendengar, salah satu pendekatan yang diperkenalkan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi untuk mendorong UMKM naik kelas adalah strategi Trigo, yaitu Go Modern, Go Digital, dan juga Go Online. Nah, strategi ini diperkenalkan sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk membangun bisnis yang lebih profesional, bisa memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas jangkauan pasar melalui berbagai kanal online. Ketiga langkah tersebut itu saling melengkapi dan juga saling membantu UMKM untuk bisa meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital yang terus kian berkembang. Go Modern untuk membangun fondasi bisnis yang lebih kuat. Go Modern ini merupakan tahap awal yang berfokus pada perbaikan tata kelola usaha, dan pada tahap ini, pendengar, pelaku UMKM perlu membangun sistem bisnis yang lebih profesional. Mulai dari pencatatan keuangan, kemudian juga pengelolaan stok, hingga pelayanan kepada pelanggan. Pemisahan antara keuangan pribadi dan juga bisnis ini menjadi langkah yang sangat penting. Dengan pencatatan yang rapi, kemudian juga pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan secara lebih jelas, menghitung keuntungan yang akurat, serta menyusun strategi pengembangan usaha berdasarkan data yang tersedia. Bisnis yang memiliki fondasi kuat akan lebih siap untuk bisa mengadopsi teknologi dan juga menghadapi pertumbuhan di masa yang akan datang.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Negara setelah memiliki tata kelola dan juga usaha yang lebih tertata, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, pada tahap ini UMKM dapat mulai memanfaatkan aplikasi kasir digital, kemudian juga software akuntansi, sistem manajemen inventaris, maupun juga platform pengelolaan pelanggan untuk mendukung pengelolaan usaha yang lebih efektif. Pemanfaatan teknologi membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha secara lebih terorganisasi dan juga lebih terukur. Misalnya, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis, kemudian juga stok barang dapat dipantau secara real time, dan laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dibandingkan metode manual. Dengan adanya dukungan berbagi solusi digital tersebut, UMKM itu bisa lebih meningkatkan produktivitasnya, kemudian mengurangi resiko kesalahan administratif, serta membangun operasional yang lebih adaptif untuk perubahan kebutuhan pasar dan juga perkembangan teknologi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saudara pendengar, tentunya di suasana sore hari ini beberapa langkah yang melengkapi dan juga membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital. Yang pertama adalah Go Modern, kemudian juga Go Digital, kemudian juga Go Online untuk memperluas jangkauan pasar. Go Online ini merupakan upaya untuk menghadirkan bisnis di berbagai kanal digital agar lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Kehadiran online dapat dimulai dengan langkah sederhana seperti membuat akun media sosial bisnis, bergabung dengan marketplace, hingga membangun website resmi. Nah, semakin banyak titik kontak digital yang dimiliki sebuah bisnis, maka semakin besar pula peluang untuk menjangkau pelanggan baru. Bagi UMKM, kehadiran online membuka peluang untuk memasarkan produk ke berbagai daerah tanpa harus membuka cabang fisik. Bahkan pendengar, tidak sedikit usaha kecil yang berhasil memperluas pasar hingga tingkat nasional berkat strategi pemasaran digital yang lebih konsisten. Nah, transformasi digital tidak hanya dilakukan sekaligus. Pelaku usaha juga dapat memulai secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga kapasitas bisnis. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan membangun visibilitas digital agar lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Nah, selain memiliki akun media sosial yang aktif, UMKM juga perlu memastikan informasi bisnis seperti alamat, kemudian juga nomor kontak, jam operasional, katalog produk yang jelas, dan kehadiran digital ini dapat lengkap untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus juga memperoleh proses pembelian.

0: stop, berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
1: Bu Hasna, kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran, punya warung makan sendiri Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
0: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
2: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.

0: Silakan rekan Yuni.
1: Ampana. Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pernyataan tersebut.

0: si waktu sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja yang sebelumnya 6 hari kerja Senin Selasa Rabu sampai Jumat Sabtu berkurang menjadi Senin Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari. Nah, Senin Selasa Rabu kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat yaitu kebutuhan dasar masyarakat misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari berarti jelas pelayanan kita mundur lagi yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
0: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak ke Ampana waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari Capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat di lapangan. Tidak ada yang terlalu semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
1: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
4: Iya, dengan rekan Ilham di sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RRI Kendari, dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
5: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
6: Lebih lanjut, Kak Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
4: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
7: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI IAIN Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
8: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Mahrani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
9: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada pun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
8: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
10: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI sehingga kita bisa dikenal lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak Bone, khusus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
8: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
7: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Mariani Rauf.
11: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Buol berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata, utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
12: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
13: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua. Ini di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan. Namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
12: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang menjadi sumber makanan dari masyarakat Lakuan Buol, Pak?
13: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas?

0: Terus tetap menjaga kelestariannya karena tidak bisa dipanen secara masif. Jadi cara panennya juga masih alami dan waktu panennya pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak meskipun setiap hari tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
1: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siut itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri.
0: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan. Kemudian juga masyarakat desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini karena ini menjadikan ikon desa Lakuan Bo dan Lakuan Tultoli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal Siote ini meskipun kita belum tahu nama latinnya yang sebenarnya tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
1: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan kerang siut ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
0: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon siut ini bisa lebih dikenal di luas. Mari kita sama-sama jaga lingkungan, ekosistem yang ada di Pantai Siut sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan penggunaan siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Bool bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor Pantai Siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Bool dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kades Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambita menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu, Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
6: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Tujuannya

0: Ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder ya untuk terus meningkatkan program untuk P4GN ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
2: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana ya Pak ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
0: tidak akan dihukum untuk
2: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
1: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
3: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di Program 1 RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
6: Unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
5: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak. Kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, PMDAWSEL ya.
6: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
5: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Buton, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya, tak? Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Buton, sehingga di Samsat Buton tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda, tak?
6: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat termasuk yang berada di wilayah kepulauan tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
7: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya Valen Alexia Tamboto yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. PMK Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros Andi Patir mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
9: Dan kami siap untuk segala sesuatunya untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
8: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros Muhammad Iksan Hasim mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
10: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana, kemudian terkait masalah yang si korban ini kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat, kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
8: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
11: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI ya yang mengurus tenaga kerja di luar negeri dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev ya Kiev dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun karena masih dalam rangka tahap investigasi dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
8: Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan rekan Abdul Hafid.
12: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
13: Ya. Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
14: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
13: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
14: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
13: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
14: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
13: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
14: Nah, salah satunya Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Fokduanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
13: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran Ruang Diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
12: Paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
3: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 101, kanal informasi.
1: Baik, pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama Gema Saripati Maju, siaran Korwil berjaringan untuk sore hari ini. Dan Anda kembali bersama kami dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93.

0: cek kesehatan gratis CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program cek kesehatan gratis ini dinilai harus terus didorong oleh semua kementerian dan juga lembaga. Mengingat merupakan program prioritas Presiden. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebutkan bahwa pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans. Kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementrans pada 22 sampai 23 Juli merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Wamentrans Viva juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk realisasi dan juga tanggung jawab negara. Hal itu membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan juga melindungi seluruh warga negara. Wamentrans Viva juga menjelaskan dengan mengacu pada data yang ada, sebaran ini adalah sebaran penyakit menular menurun. Namun menurutnya penyakit seperti hipertensi, kegemukan, paru, dan juga jantung merupakan jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Wamentrans Viva menambahkan sehat itu murah asal dalam keseharian rutin olahraga, rutin batin, kemudian juga olah pikiran, olah rasa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kesehatan Rujukan Yuli Astuti Saripawan MKes atas terselenggaranya cek kesehatan gratis tersebut. Informasi terkait dengan cek kesehatan gratis bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id. Baik, saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk selanjutnya, sembari kita menantikan saat dikumandangkannya azan maghrib, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, sebelum kami hadir dalam sajian lagu-lagu bernuansa religi, kami hadirkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya narasi pemerintah Indonesia bakal mengubah aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan bakal dirubah Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoax.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI dari fraksi PAN, Farel Bramasta ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Video itu adalah potongan adegan dalam sinetron yang berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron itu, Farel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan. Sehingga dapat dipastikan konten itu bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Farel ditangkap polisi yang masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Amanat Nasional PAN.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu bernuansa islami yang telah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana maghrib ini. Insya Allah kita bisa lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar, Indonesia kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan juga pelestarian budaya. Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, Pim Lana, menjelaskan bahwa Indonesia yang kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan juga pelestarian budaya. Nah, menurutnya pendengar, pembangunan karakter anak dan juga pelestarian budaya melalui kebaya ini harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih maju. Lana juga mengatakan bahwa membangun Indonesia yang kuat tidak hanya dimulai dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga terlindungi. Menurutnya, anak dan juga kebaya merupakan dua warisan bangsa yang harus dijaga secara bersamaan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan anak adalah penerus bangsa, sedangkan kebaya menjadi simbol identitas yang merekatkan keberagaman Indonesia. Selain membangun generasi unggul, Lana juga mengajak masyarakat terus mencintai, memaknai, dan juga melestarikan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia.

Saudara, masih di tengah suasana begitu bahagia kalau Anda berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Di malam hari ini, tentu perjalanan yang sudah kita lalui akan memberikan kita begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita semakin lebih kuat. Dan insya Allah pendengar, hari ini kita yang sudah berjalan jauh akan semakin lebih dekat dengan setiap impian kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara pendengar, dibalas dengan dusta. Kita tentunya berharap setiap hal yang sudah kita berikan suatu kebaikan ya, berharap juga kebaikan yang sama pun akan diberikan untuk kehidupan kita. Tapi kalau dibalas dengan dusta, wah gimana perihnya ya. Oke, kita tinggalkan Audi dan masih ke lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia yang coba saya pilihkan untuk menghibur Anda. Ada lagu lama dari Sheila on Seven, Berhenti Berharap. Wah, kalau dengar lagu ini saya jadi ingat dulu ada pendengar RRI sering sekali request lagu ini ya. Siapa dia? Ya, kita dengarkan saja Sheila on Seven. Ini dia, Berhenti Berharap untuk Anda.

0: Pendengar total sudah saya Wariani Rauf menemani kebersamaan Anda untuk saat ini. Setelah saya ada Bung Andi Nur Samsu yang akan menemani Anda untuk toli-toli malam ini. Kita berpisah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

edukasi dan inspirasi. Seni Mengubah Rasa Malas. Penulis buku Ibnu Rinto Nugroho. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2021. Sukses tidak selalu berhubungan dengan bekerja keras. Konsep malas tapi sukses artinya kita tetap beraktivitas, tetap berusaha, hanya saja dengan ritme yang tidak terlalu keras. Slowly but sure. Ada beberapa rasa malas yang wajib kita hargai. Malas mengomentari komentar buruk dari orang lain, malas mendramatisasi keadaan, malas membuang-buang waktu, malas berlomba soal gaya hidup, malas membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, malas berteman dengan orang yang suka menghujat dan menebar kebencian, malas membalas perbuatan buruk orang lain, malas dengan energi negatif. Rasa malas memiliki nilai spiritualitas. Malas sering diidentikan dengan lambat dan bekerja keras identik dengan rajin. Namun, ketulusan dalam melakukan sesuatu itu harus ada. Dan bekerja keras membuat kita terkesan sangat jauh dengan ketulusan. Sedangkan segala sesuatu itu bisa indah jika kita melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas, dan tulus.

bekerja, tapi kita harus bisa bekerja dengan enjoy. Bekerja keras atau belajar setinggi langit, tapi semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang berupa uang adalah tindakan yang konyol. Ada baiknya kita

Manager, di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan Manager, tidak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Dan tentu di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan tentunya bagi pendengar yang telah menunaikan salat Isya, ya, semoga ibadahnya yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Dan bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar di manapun Anda berada, tetap bersama kami karena kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat dan juga energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari. Selamat menikmati sajian berikutnya hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Warrior di manapun Anda berada, sambil kita menantikan hubungan dengan Pro 1 Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan warta berita sentral pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kami masih akan hadirkan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda di malam hari ini.

Ya, pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
7: Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Ios Sunitioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
9: Kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
8: antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
9: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat, berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
9: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
10: Saya lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
9: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
11: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
12: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
13: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
14: Mana tuh?
13: Uang yang di dalam amplop itu.
14: Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya?
13: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih.
14: Kenapa dikasih, Pak?
13: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
14: Kenapa dikasih, Pak?
13: Bapak tahu isinya ya?
12: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
16: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
15: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
17: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
16: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar.

0: Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
1: Go! Come on, Johnny! Come on, Johnny! Come on, Johnny! Come on, Johnny!

0: proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't that important.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan. We've seen progress.

0: Sihan Group.
1: Yes, 100% yes.
2: We have a great group.
3: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
2: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: ada mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong ni sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam mimbar agama Hindu.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar yang berbahagia, senang sekali tentu kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Hindu. Sebuah ruang yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Hindu sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan yang harmonis, penuh kasih, dan berlandaskan Dharma. Pada kali ini, kita akan bersama-sama menyimak pembahasan dengan tema kewajiban menghormati catur guru dalam kehidupan, khususnya dalam ajaran Hindu. Pendengar, dalam ajaran Hindu, catur guru tentu mengajarkan pentingnya menghormati empat sosok yang memiliki peranan besar dalam kehidupan, yaitu guru swadhyaya atau ida sang yang widiwasa, kemudian guru rupaka yakni orang tua, ada juga guru pengajian atau pendidik, dan guru wisesa yakni pemerintah. Dengan menghormati catur guru, kita belajar tentu menumbuhkan rasa bakti, disiplin, tanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk mengupas lebih jauh tema yang akan dibahas pada malam hari ini agar lebih mendalam, ya, saat ini kami telah tersambung bersama Ibu Ni Gusti Ketut Seruni yang akan berbagi pemahaman dan refleksi mengenai bagaimana nilai-nilai catur guru dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyapa Ibu Ni Gusti Ketut Seruni. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
4: Bagaimana kabarnya Ibu?
5: Baik.
4: Oke. Nanti sekitar kurang lebih 30 menit ke depan ini nanti akan ada materi dari Ibu Ni Gusti Ketut Seruni mengenai kewajiban menghormati catur guru dalam kehidupan. Nah, pendengar, mari kita simak bersama. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keyakinan, serta menginspirasi kita untuk senantiasa berjalan di jalan Dharma. Silakan bagi kepada Ibu Ni Gusti Ketut Seruni.
5: Baiklah, sebelumnya saya awali dengan mantra Panganjali. Om Swastiastu, Om Awijanam Astu Namasidam, Om Siwastu Tatasti Swaha, Om Anubhadrah Ketawian Tunisrata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, umat Dharma yang dikasihi oleh Ibu Sang Yang Widiwasa, dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ibu Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerto warunugrahnya lah, kita dipertemukan dalam siaran mimbar agama Hindu melalui Radio RRI. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh cinta kasih ini, saya atas nama Ni Gusti Ketut Seruni S.Pd. akan menemani ruang dengar Anda untuk bersama-sama menggelapi karma batin, merenungkan ajaran suci Weda melalui Dharma Wacana pada hari ini, yang mengangkat tema kewajiban menghormati catur guru dalam kehidupan. Semoga melalui untayan ajaran suci ini, kita semua dapat menunjukkan serada dan bakti, serta menemukan kedamaian, kejernihan pikiran, dan keluhuran budi dalam menjalani kehidupan. Baiklah, Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal yang namanya ajaran catur guru. Di mana ajaran catur guru ini merupakan empat guru yang wajib dihormati. Catur guru yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata catur yang sama artinya dengan kata catur atau cadi, yang berarti empat. Sedangkan kata guru, menurut Satguru Satya Narayana, berasal dari Daya, yang merupakan kependekan dari kata dengan kita yang berarti tidak terbelenggu oleh materi. Sedangkan guru, kependekan dari kata rupa warjita, yang artinya mampu mengubah aspal menyeberangkan orang lain dari lautan sengsara. Jadi, ajaran satu guru adalah empat guru yang harus atau wajib untuk dihormati dan mencari kesucian serta keutamaan hidup. Keempat guru inilah yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, yang sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk selalu menghormati ajaran-ajaran agama. Di sini ketika kita melihat kata guru, pasti akan terlintas dalam pikiran kita bahwa guru hanyalah orang yang mengajar kita di sekolah. Namun itu tentu tidak dalam ajaran catur guru. Bukan hanya guru di sekolah saja yang dapat disebut sebagai seorang guru, melainkan setiap orang yang dapat memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita juga dapat disebut sebagai guru. Misalnya, orang tua yang selalu mendidik dan menuntun anaknya menjadi anak yang berguna juga disebut sebagai seorang guru. Apa saja yang dikatakan sebagai catur guru? Di antaranya adalah guru swadaya, guru rupaka, guru pengajian, dan guru seta. Guru swadaya ini adalah sistem yang diwasa sebagai sumber kehidupan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang kedua adalah guru, yakni guru orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah guru pengajian, yaitu guru yang memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kita menuju bijaksana. Dan yang terakhir adalah guru swadaya. Ini pemerintah, pemimpin yang menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, mengapa kita wajib menghormati tempat guru tersebut? Seperti halnya Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan, orang tua memberikan kita kasih sayang, guru memberikan ilmu pengetahuan, sedangkan pemerintah menciptakan ketertiban yang kita dapat dengan aman. Dalam Gagalan Gita 4 Loka 34 menjelaskan bahwa ketahuilah mereka yang telah mengetahui kebenaran akan memberikan pengetahuan kepadamu. Bapak Ibu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan akan mudah diperoleh apabila kita memiliki hikmat, rendah hati, setia melayani guru dengan tulus. Bapak Ibu masyarakat yang saya cintai dimanapun berada, menghormati guru swadaya ini dapat diwujudkan melalui sembahyang secara rutin, menjalankan ajaran Dharma, menjaga kesucian pikiran dan perbuatan, serta selalu diiringi dengan rasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Sedangkan cara kita menghormati guru kota atau orang tua diwujudkan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus menghormati kedua orang tua? Itu dikarenakan Allah yang melahirkan, membesarkan, mendidik anaknya dengan cinta kasih tanpa pamrih. Jadi, ketika kita dewasa, maka sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk menghormati dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan mereka, menaati nasihat dengan baik, serta merawat mereka di hari tua nanti. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai anak yang suputra atau memiliki guru pekerti yang luhur, cerdas, bijaksana, dan bisa membanggakan keluarga. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Cara Samuscaya Sloka 241. Setia bakti terhadap orang tua membuat orang tua sangat senang dan puas hatinya. Pahalanya baik sekarang ini maupun di kemudian. Tetap dapat pujian tentang kebijakan. Berdasarkan sloka tersebut, maka seorang anak yang suputra selalu berbakti dan menyayangi orang tua hingga mendapat kesuksesan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup, serta dimudahkan segala kegiatan dan dikabulkan segala keinginannya. Selanjutnya, yaitu penghormatan yang kita lakukan kepada guru pengajian. Nah, guru pengajian ini adalah guru yang mengajar kita sekolah. Menghormati guru pengajian berarti kita menghargai jasa para guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan. Sikap hormat yang dapat dilakukan dengan cara apa? Yaitu belajar secara sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat guru, serta mengamalkan ilmu yang diperoleh untuk kebaikan masyarakat. Ilmu tidak hanya menjadikan seseorang pintar, tetapi juga menjadikan bijaksana. Oleh karena itu, ilmu yang sudah diperoleh hendaknya dipergunakan dengan baik untuk menolong seseorang dan tidak dipergunakan untuk menyombongkannya. Dan yang terakhir adalah guru wisesa, yakni pemerintah. Menghormati guru wisesa yaitu dengan cara menaati peraturan yang berlaku menjadi warga negara yang baik, membayar kewajiban sesuai aturan, menjaga keamanan lingkungan, ketaatan kepada pemimpin, bukan berarti kita mengikuti semua hal tanpa pertimbangan, melainkan menaati aturan yang berdasarkan Dharma. Demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya cintai di mana pun berada, seiring perkembangan zaman yang memicu pergeseran nilai moral dan budaya, seperti lunturnya sopan santun dan berkurangnya penghormatan terhadap figur otoritas akibat pengaruh negatif arus informasi, seringkali kita mendengar dan melihat berbagai kasus yang mencerminkan merosotan mental generasi muda saat ini. Seperti kesibukan duniawi membuat generasi muda seringkali melupakan nilai-nilai spiritual dan kewajiban untuk berpikir. Ketergantungan pada gawai dan media sosial seringkali mengurangi waktu interaksi anak dengan orang tua, yang berujung pada menurunnya kepatuhan dan sopan santun. Seorang siswa yang sering menyepelekan dan menjawab tuduhan dari seorang guru. Maraknya penyebaran informasi palsu dan sikap individualitas memicu penurunan kepercayaan serta pelanggaran terhadap norma atau hukum yang berlaku. Sehingga seringkali melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sikap spiritual generasi muda juga semakin luntur seiring berjalannya waktu di tengah kebimbangan moral yang terjadi. Peran dan fungsi seorang guru inilah sangat dibutuhkan. Dikarenakan tanpa adanya seorang guru, maka seseorang akan terbelenggu dalam kehidupan yang diselimuti oleh kegelapan atau biasa disebut dengan alidia. Disinilah guru ini memiliki peranan dan fungsi untuk melepaskan setiap manusia dari keadaan yang paling menyengsarakan, yaitu kebodohan, untuk menuju pada kehidupan yang berpengetahuan atau disebut dengan alidia. Nah, pada kesempatan inilah pentingnya kita mengajarkan nilai-nilai moral dan ajaran agama, terutama pada ajaran jati diri. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya sayangi, oleh karena itulah nilai-nilai jati diri ini yang harus kita hidupkan dan tanamkan kembali dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kalangan anak-anak muda saat ini. Menghormati jati diri ini bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Apabila kita mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan tulus, maka kehidupan akan menjadi lebih harmonis, hubungan dengan Tuhan menjadi semakin dekat, keluarga menjadi bahagia, pendidikan menghasilkan generasi yang berkualitas, dan masyarakat menjadi aman serta damai. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia dimanapun berada, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah terlepas dari peranan jati diri. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita senantiasa menghormati, mengabdi, dan menjalankan ajaran yang diberikan oleh keempat guru tersebut. Semoga kita semua mampu mengamalkan nilai-nilai jati diri dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis sesuai ajaran Dharma atau kebaikan. Baiklah Bapak Ibu Umat Dharma, dimanapun berada, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Ya, Bu Gusti.
5: Ya.
4: Ya, dalam hal pelaksanaan atau menghormati catur guru ini dalam kehidupan. Ini tentu ada beberapa hal yang berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, dalam hal ini tentang kewajiban menghormati guru dalam guru catur guru dalam kehidupan. Ini siapa saja? Ini yang wajib untuk menghormati catur guru. Atau dengan kata lain, mengapa setiap umat Hindu ini wajib menghormati catur guru? Itu menjadi kewajiban.
5: Iya.
4: Ya, ini apakah menghormati catur guru itu hanya sebatas ucapan atau juga harus dilakukan? Ini bagaimana, iya. Bu? Silakan Bu Nigus.
5: Menjalankan ajaran catur guru ini harus dengan cara atau bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi kita menghormati guru swadaya. Tentu kita mengamalkannya itu dengan cara sembahyang, melakukan niatnya, menolong seseorang. Itu sudah termasuk dari ajaran-ajaran guru swadaya.
4: Oke. Lalu
5: sedangkan guru apakah itu kan adalah orang tua kita yang sudah melahirkan, membesarkan, dan merawat kita. Tentunya sebagai seorang anak, haruslah kita menghormati orang tua kita.
4: Lalu apa yang terkadang menjadi kendala bagi umat Hindu ini dalam menerapkan hal ini?
5: Kadang kendalanya itu karena pada zaman sudah modern saat ini itu HP atau telepon genggam itu sangat berpengaruh terutama pada anak-anak muda saat ini. Jadi ketika mereka sudah memegang HP atau handphone, jadi mereka itu sudah lupa melakukan kewajibannya ketika pagi, siang, atau sore melaksanakan sembahyangan.
4: Jadi,
5: nah ketika, ya.
4: Dan terlanjut, Ibu.
5: Yang ketiga, pada ajaran guru paka ini atau orang tua, anak-anak itu terlalu dimanjakan oleh HP. Karena anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa terlepas oleh HP atau telepon genggamnya. Nah, ketika dia dimanjakan oleh orang tuanya, maka disitulah akan muncul atau pemicunya mereka akan menjadi sedikit egois. Ketika orang tua meminta bantuan, pasti anak ini akan menunda. Jadi disitulah kadang anak-anak muda zaman sekarang sudah melupakan yang namanya ajaran-ajaran dari catur guru ini.
4: Lalu apa upaya untuk bisa mengembalikan hal ini sehingga generasi muda memahami bahwa kewajiban menghormati catur guru dalam kehidupan ini adalah suatu kewajiban bagi umat Hindu?
5: Tentu dalam ajaran agama Hindu pada saat kita melaksanakan hari raya atau raya besar itu pasti adanya dharmawacana. Nah, disitulah pentingnya orang tua ini mengajarkan anaknya untuk disiplin mendengarkan atau lebih fokus mendengarkan orang yang membawakan pesan dharma. Karena ketika orang-orang membawakan pesan dharma ini, pasti ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dalam kehidupan yang dapat dijalankan. Nah, untuk itu peranan orang tua sangat penting untuk mengajarkan mereka. Terutama pada halnya menghormati guru swadaya. Peranan orang tua di sini sungguh sangat diperlukan. Ketika anak-anak itu sebelum berangkat ke sekolah, orang tua itu harus mengingatkan anaknya untuk bersembahyang terlebih dahulu. Terus orang tua juga harus mengajarkan anaknya itu selalu bagaimana caranya dia menghormati orang tuanya di rumah. Di sini peranan orang tua lah yang sangat penting untuk mengajarkan anak-anaknya. Karena ketika orang tua itu sudah memanjakan anaknya, disitulah akan terjadi tidak seimbangan antara ajaran moral yang harus diajarkan kepada kita.
4: Lalu bagaimana hubungan antara penghormatan kepada catur guru dengan pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari?
5: Pelaksanaan dharma. Di sini dharma kan disebut dharma itu adalah kebaikan.
4: Kebaikan, ya.
5: Dharma. Nah, ajaran dharma ini kan termasuk juga dalam ajaran catur guru. Ketika kita mengajarkan nilai-nilai catur guru ini, tentu sudah masuk ke dalam nilai-nilai yang bermoral atau etika. Seperti etika berbicara, sopan santun kepada yang lebih tua, itu hormati orang tua terutama. Apalagi ketika anak-anak ini bersekolah, pentingnya mereka diajarkan untuk menghormati gurunya di sekolah. Karena anak-anak pada zaman yang sudah modern ini, banyak kasus anak-anak yang sering menyepelekan orang guru. Kadang mereka itu selalu didukung oleh orang tuanya. Jadi disinilah ajaran-ajaran itu harus diterapkan oleh orang tua, guru, dan itu harus adanya komunikasi antara guru, anak, dan orang tua. Disitulah akan muncul nilai-nilai moral atau etika yang akan tumbuh dengan seiring waktu.
4: Baik. Lalu yang terakhir, mungkin apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda agar tetap menjadikan catur guru ini sebagai pedoman hidup di tengah arus modernisasi? Silakan, Ibu.
5: Baik, pesan dari saya terutama kepada anak-anak muda bahwa ingatlah selalu kepada Ibu Tuhan Biasa. Itu yang terutama. Ingatlah selalu untuk melaksanakan persembahyangan itu entah satu atau dua kali saja dalam sehari. Jika tidak mampu melaksanakannya tiga kali. Karena kenapa? Bisa yang diwasa inilah yang sudah memberikan kita kebahagiaan di dunia ini. Menciptakan segala apa yang kita butuhkan di dunia ini. Jadi itu pentingnya kita mengamalkan bakti kita kepada Ibu Sang Yang Widiasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk anak-anak muda yang sering membangkang kepada orang tua, ini ingatlah orang tua itu adalah bekal kita di masa depan untuk kesuksesan. Dan menghormati orang guru. Ketika kita sudah sukses, seorang guru itu janganlah pernah dilupakan. Karena kenapa? Ini yang telah kita dapat di bangku sekolah, itu adalah yang kita dapatkan dari seorang guru yang dengan sabar mengajarkan dan menuntun kita ke jalan yang baik. Dan yang terakhir itu adalah kepada pemerintah. Di sini masih banyak anak-anak muda yang sering melanggar, terutama pada lalu lintas. Jadi, ketika melewati jalan, ingatlah selalu dengan keselamatan sendiri. Karena ketika kita melanggar itu akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Jadi itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga generasi saat ini atau di zaman yang sudah modern ini bisa atau masih menanamkan nilai-nilai moral atau etika dalam ajaran catur guru ini atau Dharma. Baiklah, itu saja pesan dari saya. Terima kasih.
4: Baik. Pendengar, khususnya Anda umat Dharma, ya. Demikian tadi telah kita dengar atau kita menyimak kebersamaan kita di dalam program Mimbar Agama Hindu dengan tema Kewajiban Menghormati Catur Guru dalam Kehidupan bersama Ibu Ni Gusti Ketut Seruni. Semoga uraian yang telah disampaikan ini dapat menambah pemahaman kita bahwa menghormati Ida Sang Yang Widiwasa ini berbakti kepada orang tua, menghargai guru sebagai pembimbing ilmu, serta menaati pemerintah yang menjalankan tugas sesuai dharma merupakan bagian dari pengamalan ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu mari kita jadikan nilai-nilai catur guru sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis, lingkungan yang rukun, serta masyarakat yang damai dan saling menghormati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ni Gusti Ketut Seruni atas ilmu dan pesan-pesan dharma yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah setia mengikuti program ini. Terima kasih Bu Ni Gusti Ketut Seruni. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Om Santi Santi Om.
5: Om Santi Santi Santi.
4: Pendengar, demikian kebersamaan kita dan sampai jumpa pada edisi Mimbar Agama Hindu berikutnya. Om Santi Santi Santi Om.
6: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda dengan judul Kugayu Becak Demi Bapakku.
7: Udin, Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan Bapak udah gak kuat lagi.
8: Pak, Bapak harus bertahan ya.
7: Aduh, siang ini kok gak ada yang naik becak ya. Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala. Tapi orangnya seperti sakit ya. Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
9: Kukayu Becak Demi Bapak. Naskah Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Kok narik becanya gak sampai sore, Din?
1: Ini saya habis beliin nasi buat bapak.
0: Oh, bapakmu belum makan siang ya?
1: Iya, Pak Jamal. Saya permisi dulu ya, Pak.
0: Kasian banget si Udin itu. Masih kecil harus menarik beca menggantikan bapaknya. Mencari nafkah sendiri lagi.
2: Iya ya, kasihan si Udin. Bapaknya sudah lama sakit. Ibunya sudah lama meninggal pula.
0: Dia harus cari nafkah dan mengurus bapaknya yang sakit.
2: Ya, inilah kehidupan. Saya permisi dulu ya Pak Jamal, saya mau ke pasar nih.
0: Oh, silakan Bu. Saya juga mau melanjutkan pekerjaan saya.
2: Baiklah.

0: Bapak, makan dulu ya. Udin sudah beliin nasi.
1: Bapak gak lapar, Din.
0: Bapak, emangnya makan apa? Kan sejak pagi tadi, Bapak hanya minum air putih saja. Nah, ini Udin sudah bawakan Bapak nasi. Ayo, Bapak makan ya. Udin suapin.
1: Bapak sedih, Din. Bapak sakit lama sekali. Bapak sekarang sudah gak bisa cari nafkah.
0: Bapak, jangan mikirin macam-macam. Sebagai anak tunggal, Udin bertanggung jawab penuh kepada Bapak. Kalau uang tabungan Udin sudah cukup, Udin akan bawa Bapak ke rumah sakit.
1: Jangan, Din, jangan. Kamu kan tahu biaya rumah sakit itu mahal.
0: Tenang aja, Pak. Nanti Udin akan cari tahu bagaimana berobat gratis, Pak. Bapak harus semangat ya.
1: Iya, Din.

0: Awak naik becak, Bu?
1: Iya, Din. Antar Ibu ke pasar, ya.
0: Iya, Bu. Ayo naik, Bu.
1: Hati-hati, ya, Din.

0: aku, Din. Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan bapak udah gak kuat lagi.
1: Pak, bapak harus bertahan ya. Ayo, Pak, kita berobat ke rumah sakit. Ayo, Udin bantu bapak naik ke becak ya. Kita naik becak saja.
0: Iya, Din.
2: Binda, itu si Udin rajin banget bawa bapaknya ke rumah sakit sama becanya.
3: Iya ya, padahal rumah sakit jauh sekali. Tapi si Udin sabar sekali ngerawat dan nganter bapaknya ke rumah sakit dengan ngayuh becanya.
2: Memang si Udin anak yang soleh.
3: Kita doakan saja semoga bapaknya si Udin cepat sembuh ya. Jadi si Udin gak boleh

0: think you're going the other way.
1: Going the other way?
0: No, now you're doing it well.
2: Yeah, that's the way. That's the way.
3: Kamu yang bernama Baharudin?
4: Iya dokter, panggilan saya Udin dokter.
3: Begini Udin, bapakmu harus diterapi.
4: Kenapa harus diterapi dokter?
3: Supaya bapak kamu bisa kembali berjalan lagi, jadi harus diterapi.
4: Tapi saya nggak punya uang dokter, penghasilan saya hanya dari menarik becak saja, itu pun hanya sedikit, cukup untuk makan saja dokter.
5: Dokter, saya yang akan membayar semua biaya pengobatan bapaknya Udin.
4: Bapak siapa? Kenapa bapak mau menolong saya?
5: Udin pasti tidak kenal bapak. Tapi bapak kenal Udin. Terakhir bapak ketemu Udin, umur Udin masih 1 tahun. Bapakmu pernah menolong bapak, Udin? Begini ceritanya.
6: Aduh. Siang ini kok nggak ada yang naik beca ya, sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala, tapi orangnya seperti sakit ya, jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
4: Mas, aduh,
6: bapak sakit.
4: Iya mas.
6: Pak, tolong pak. Bapak saya bawa ke rumah sakit ya pak.
4: Iya makasih mas.
6: Tapi naik beca saya gak apa-apa ya pak.
4: Gak apa-apa mas.
6: Ayo pak, pegang pundak saya pak.
4: Iya mas, ayo. Makasih mas. Sebentar
6: saya bantu pak.
4: Tutup mobil saya mas.
6: Ayo pak, pelan-pelan ya pak.
4: Aduh,
6: pelan-pelan pak.
4: Iya mas.

Udin, Bapak sehat kembali berkat jasa Bapakmu yang sigap membawa Bapak ke rumah sakit dengan becaknya. Sekarang semua biaya rumah sakit Bapak yang nanggung. Udin tenang aja ya.

0: Alhamdulillah Bapak sudah sehat, sudah sembuh ini. Semua berkat kebaikan Pak Hartono yang sudah membiayai semua urusan rumah sakit ini, Din.
1: Dan Pak Hartono sudah membelikan kita becak banyak, Pak. Katanya Udin gak boleh lagi narik becak. Sekarang kita menjadi bos yang punya becak. Kita hanya menerima uang setoran becak yang kita sewakan, Pak.
0: Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah kau tunjukkan kuasamu kepada hambamu. Ya Allah, berikanlah Pak Hartono kesehatan dan rezekinya yang terus mengalir bagai air.
2: Kukayuh becak demi Bapak dengan para pemain Berlian sebagai Udin, Arif sebagai Bapak, Iwan sebagai Hartono, Tri Martini sebagai Cica, Suartini sebagai Binda, Dermawan sebagai Dr. Gunawan, Atep Gunawan sebagai Pak Jamal, Nasuhi sebagai Pak Agam, Lestari sebagai Ibu Wina. Teknik demontase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, narator Hanurani.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa, satu

0: Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ini. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini kami akan menemani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Melalui kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami pilihkan sebuah lagu dari Peter Pan bersama Audi dengan Yang Terdalam.

Pendengar di mana pun Anda berada, setiap pertemuan memang tidak selalu mudah untuk diterima. Ada kalanya hubungan, keadaan, bahkan diri kita sendiri sudah tidak lagi sama seperti yang dulu. Nah, tentu Anda dalam hal ini jangan takut untuk berubah. Karena setiap perubahan itu adalah kesempatan untuk Anda tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan tentunya lebih bijaksana. Pendengar di manapun Anda berada, tidak semua cinta tentu harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang yang terpenting bukan memiliki, tetapi pernah belajar mencintai seseorang dengan tulus. Jangan kecewa jika harapan belum menjadi kenyataan. Karena hidup ini selalu menghadirkan kesempatan baru untuk Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya dalam hal ini berbicara tentang kehidupan, ya, tentu ada baiknya ini jika kita mengikuti kata hati ini dengan penuh rasa kejujuran, ya, dan juga ketulusan. Karena tentu pendengar, ketika niat baik menjadi dasar dari setiap langkah, maka jalan hidup ini tentu akan terasa lebih ringan. Karena itu jadikan hati Anda sebagai kompas, tetapi tetap sertakan juga akal dan doa dalam setiap keputusan.

Biar cinta sejati tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata. Kadang perhatian, doa, dan ketulusan itu sudah menjadi bahasa yang paling indah. Rawatlah cinta dengan sikap paling menghargai dan saling menguatkan antara satu sama yang lain. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya berbicara tentang kesetiaan ini tentu bukan diukur dari lamanya waktu, ya. Tetapi tentu ini diukur dari ketulusan untuk menjaga kepercayaan. Hargailah orang-orang yang tetap bertahan menemani dalam suka maupun duka, karena mereka adalah anugerah yang tidak ternilai.

0: Mendengar di manapun Anda berada untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Kami cukupkan sampai di sini dan selanjutnya Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan berganti acara, yakni Ruang Rindu Nostalgia Lama.
1: Pro 1 RRI Tuli-Tuli.

Mendengarkan lagu-lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA, Nostalgia Lama. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Tolitoli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam penier. Apa kabar hati Anda malam ini? Ya, semoga tentunya kami jumpai di malam hari ini semua tetap dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Penier, malam ini kami ucapkan selamat datang ya di ruang rindu nostalgia lama. Sebuah ruang sederhana, tempat kenangan untuk diputar kembali, bukan untuk mengulang masa lalu ya, tapi tentunya untuk mengenangnya dengan senyum yang lebih dewasa. Malam ini kita mengangkat tema soundtrack hidup. Ya, sebab setiap perjalanan hidup selalu memiliki lagu yang menjadi saksi. Ada lagu yang menemani saat jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ada lagu yang menguatkan ketika kehilangan. Dan ada pula lagu yang diam-diam mengingatkan kita pada seseorang yang kini tinggal cerita. Musik memang tidak mampu untuk memutar waktu kembali. Namun setiap melodi ini mampu membawa kita untuk kembali ke detik-detik yang membuat hati kita berdebar. Mata berkaca, bahkan bibir tersenyum tanpa alasan. Pendengar, mari biarkan malam berbicara lewat nada. Mari biarkan kenangan pulang melalui lagu-lagu yang akan hadir di malam ini. Karena mungkin di antara lagu-lagu yang telah kami persiapkan di malam ini, ada satu yang diam-diam menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Nah pendengar, inilah ruang rindu nostalgia lama. Tempat setiap lagu memiliki cerita dan setiap cerita selalu menemukan pendengarnya. Pendengar, ada orang yang datang bukan untuk selamanya, melainkan untuk mengajarkan bahwa mencintai adalah tentang memberi sebagian hati tanpa pernah untuk meminta kembali. Jika malam ini lagu ini terdengar begitu dekat, mungkin ada nama yang masih hidup di sela-sela doa yang tidak lagi terucap.

Jarak hanya mampu untuk memisahkan langkah. Tetapi tidak pernah berhasil untuk memisahkan rasa yang dimiliki. Karena seseorang yang benar-benar berarti tentunya akan selalu tinggal di hati. Bahkan ketika waktu membawa kita ke arah yang berbeda.

Pendengar, hidup mungkin terus berwarna, tetapi kenangan terbaik sering tersimpan dalam bingkai hitam putih. Sederhana, namun tidak pernah pudar. Dan malam ini, mari mengingat mereka yang pernah membuat hidup terasa lebih indah.

Cinta tidak selalu sempurna karena tanpa cela. Ia menjadi sempurna ketika dua hati saling menerima segala kekurangan. Sebab cinta yang bertahan bukan yang paling indah, melainkan yang paling tulus.

Penyiar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dalam kehidupan, pada akhirnya kita semua mencari satu tempat untuk pulang. Bukan sekedar rumah, melainkan seseorang yang membuat segala lelah berubah menjadi tenang. Karena rasa nyaman adalah bentuk cinta yang paling dewasa.

pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ada cinta yang tidak lahir dari kata-kata besar. Ia tumbuh perlahan, meresap hingga ke dalam jiwa, lalu menjadi bagian dari hidup yang tidak mudah untuk dilepaskan. Seperti hujan yang jatuh diam-diam, namun mampu membasahi seluruh hati.

Mendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Mencintai bukan tentang memiliki selamanya. Kadang cinta adalah keberanian untuk tetap mendoakan seseorang meski jalan hidup tidak lagi berjalan berdampingan.

Ada kalanya hati lebih dulu mengetahui apa yang belum sempat dijelaskan oleh logika. Firasat adalah bahasa sunyi yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah mencintai dengan sepenuh hati.

Setiap orang pernah menjadi inspirasi bagi seseorang. Hal itu menjadi alasan lahirnya doa, senyum, bahkan sebuah lagu. Dan ketika cinta ditulis dengan ketulusan, ia akan selalu hidup, meski waktu terus berjalan.

Dalam hidup, tidak semua kisah memiliki akhir yang kita inginkan. Namun, setiap keputusan, baik bertahan maupun melepaskan, selalu mengajarkan bahwa mencintai juga berarti belajar mengikhlaskan. Kita memang sudah menjadi harus.

0: pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama telah sampai di penghujung malam. Terima kasih telah mengizinkan lagu-lagu ini menjadi teman perjalanan hati Anda. Semoga setiap nada yang mengalun bukan hanya membangkitkan kenangan, tetapi juga menghadirkan kekuatan untuk melangkah menuju hari esok. Karena sesungguhnya hidup bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang menghargai setiap cerita yang pernah membentuk kita menjadi pribadi hari ini. Biarkan kenangan tetap menjadi bagian dari perjalanan, tanpa harus menjadi tempat untuk terus tinggal. Nah, benar, simpanlah setiap lagu yang berarti, sebab suatu hari nanti, ketika hidup terasa begitu cepat berlalu, mungkin lagu-lagu itulah yang akan mengingatkan bahwa kita pernah mencintai, pernah berjuang, pernah kehilangan, dan pernah benar-benar bahagia. Akhirnya saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama berikutnya, dengan menghadirkan kisah-kisah baru yang akan selalu menemukan tempat di hati Anda. Selamat beristirahat. Semoga malam memeluk Anda dengan damai, dan esok hari menyambut dengan harapan yang indah.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Pendengar di malam manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadir dalam program musik tradisional dan budaya.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, musik tradisional memiliki bahasa yang mampu menyentuh hati tanpa mengenal batas usia. Lagu-lagu Bugis Makassar mengajarkan tentang kesetiaan, kerja keras, sopan santun, dan rasa hormat. Nilai-nilai luhur ini tetap hidup dari generasi ke generasi melalui lantunan nada yang sederhana namun penuh dengan makna. Kini mari kita nikmati salah satu lagu daerah Makassar yang hingga kini masih dicintai banyak pendengar. Semoga alunan musiknya menghadirkan kehangatan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Ridwan Saw, apa mau aneh?

dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya telah sampai di penghujung acara. Semoga rangkaian lagu-lagu daerah Bugis Makassar yang telah kita dengarkan mampu menjadi pengingat bahwa budaya adalah warisan yang harus kita jaga, dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih telah menemani perjalanan budaya malam ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan sajian musik tradisional dari berbagai penjuru Nusantara. Tetap cintai budaya Indonesia karena di dalamnya tersimpan jati diri kekayaan yang tidak ternilai.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti renungan malam bersama Edi Siswanto.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah programa 1 RRI Toli Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini Sabtu 25 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali program Satu RRI Toli Toli kembali menemani hari Anda. Hari ini Sabtu 25 Juli tahun 2026. Mengawali perjumpaan Anda, perjumpaan kita untuk saat ini, saya Meike Bahtiar akan menemani Anda di Toli Toli pagi ini. Dan baik untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran Pro 1, mungkin baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh, kami ucapkan semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha, untuk pagi ini kami akan temani Anda di Mutiara Pagi, Dhamma pada Umat Buddha. Kami temani Anda dengan lagu religi Buddha.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Buddha, demikian kami temani suasana pagi Anda dengan musik religi Buddha untuk Dhamma pada umat Buddha. Baik pendengar, saat ini pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Anak kita berhak untuk hidup sehat. Makanya saya mengimbau juga pada sekolah-sekolah, bapak-bapak gurunya yang suka merokok, jangan sembarang merokok. Ciptakanlah lingkungan sehat kepada anak-anak. Jangan lupa juga jamban-jamban atau tidak, WC-WC yang disiapkan di sekolah-sekolah itu harus bersih, biar kita anak-anak kita sehat, bagaimana mereka hidup sehat, karena adalah hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat.
2: Tidak akan kami sia-siakan dan kami akan berbuat sebaik mungkin untuk perbaikan-perbaikan di sekolah kami, untuk meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan kualitas dan terutama kebersihan lingkungan yang ada di MTS Negeri 1 Buol.
3: Itu pola intervensi kita di daerah paling rawan pangan itu pada istilah kita P1. Kalau saya tarik indikatornya, banyak sekali indikatornya Pak. Salah satu indikator akses logistik itu salah satu pemicu dari rawan pangan.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diimbau lebih cermat dalam menerima dan menyebarluaskan informasi di media sosial. Serta diakhiri informasi mengenai wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah dinilai memberi dampak terhadap persiapan atlet. Selain menambah waktu latihan, perubahan jadwal juga berpotensi menimbulkan sejumlah kendala. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Meike Bachtiar. Kami awali informasi yang pertama. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB, terdapat 5 hak anak yang wajib dipenuhi, yakni hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan identitas, serta hak atas kesehatan dan makanan. Laporan Sardono.
4: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Toli-Toli, Halimah Stoningrum, mengajak semua orang tua untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak dasar anak, utamanya 5 hak anak. Kepada RRI, Kadis DP3A Toli-Toli ini menyebut 5 hak dasar anak yang harus dipenuhi, yakni hak mendapatkan identitas mulai akte kelahiran masuk dalam kartu keluarga hingga kartu identitas anak, hak kesehatan dan makanan, yakni setiap anak berhak untuk memperoleh makanan yang sehat dan bergizi, layanan kesehatan yang layak, serta perawatan medis saat sakit, selain hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, dan hak perlindungan.
1: Anak kita berhak untuk hidup sehat, makanya saya mengimbau juga pada sekolah-sekolah, bapak-bapak gurunya yang suka merokok, jangan sembarang merokok, ciptakanlah lingkungan sehat kepada anak-anak. Dengan juga jamban-jamban atau tidak, WC-WC yang disiapkan di sekolah-sekolah itu harus bersih, biar kita anak-anak kita sehat, bagaimana mereka hidup sehat, karena adalah hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Lanjut pendidikan, saya berharap anak Kabupaten Toli-Toli itu tidak ada yang putus sekolah, ataupun untuk itu kemarin kita bekerja sama bagaimana anak-anak yang putus sekolah itu bisa dikumpul atau tidak disekolahkan kembali, karena mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu anak-anak yang terisolasi, anak minoritas ataupun anak yang berkebutuhan khusus, semua berhak untuk mendapatkan pendidikan karena untuk masa depan mereka, karena mereka adalah anak penerus bangsa, anak penerus masa depan kita khususnya di Kabupaten Toli-Toli.
4: Dikatakan setiap anak di negeri ini adalah benih masa depan yang membawa harapan, cerita dan impian baru. Karenanya melalui Hari Anak Nasional, dirinya mengajak bersama-sama menjaga senyum ceria anak dengan mendengarkan suara anak, serta memberikan ruang yang aman agar anak-anak, utamanya di Kabupaten Toli-Toli, dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-haknya.
1: Kita selalu peduli dengan mereka berkaitan dengan tumbuh kembang mereka, berkaitan dengan perkembangan mereka, berkaitan dengan hidup mereka ke depan nanti, karena itu merupakan satu tanggung jawab kita semua, bukan cuma dinas OPD tertentu, tapi adalah kita semua untuk maksudnya mendorong anak-anak di Kabupaten Toli-Toli itu menjadi anak yang berkarakter, cerdas, bermanfaat buat orang, berprinsip, beretitude dan berakhlak mulia dan juga cerdas dan happy. Karena anak juga kalau tidak ceria dan tidak bahagia berarti anak itu tidak nyaman dan tidak rasa aman.
4: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Untuk peringatan Hari Anak ke-42 tingkat Kabupaten Toli-Toli sendiri akan diperingati hari ini Sabtu 25 Juli dalam bentuk upacara di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan dengan melibatkan anak-anak dari berbagai sekolah.
0: Saudara, sejumlah sekolah mengapresiasi langkah pemerintah daerah Kabupaten Buol yang mengakomodir bantuan kontainer sampah untuk dimanfaatkan di lingkungan sekolah. Laporan Datra Hasan.
5: Langkah pemerintah daerah Kabupaten Buol yang telah mengakomodir bantuan kontainer sampah untuk dimanfaatkan di lingkungan sekolah dinilai sangat membantu pihak sekolah dalam mengatasi persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Biau, Akil Budi Haji. Ia mengakui keberadaan kontainer sampah sangat bermanfaat bagi sekolahnya, sebab bantuan tersebut menjadi solusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah sekaligus menumbuhkan kesadaran siswa terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
2: Tidak akan kami sia-siakan dan kami akan berbuat sebaik mungkin untuk perbaikan-perbaikan di sekolah kami, untuk meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan kualitas dan terutama kebersihan lingkungan yang ada di MTS Negeri 1 Buol.
5: Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biau, Dodi Supardi. Ia mengakui selama ini pihak sekolah hanya memanfaatkan lahan kosong di samping halaman sekolah sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Dengan adanya kontainer sampah sangat membantu dalam mengatasi persoalan sampah di sekolah tersebut.
6: Mereka sebenarnya sudah tahu memilah sampah organik, anorganik, tapi kembali lagi ke tadi tempat penempangan akhir di sekolah yang tidak ada, sehingga ujung-ujungnya terkumpul lagi itu sampah organik maupun anorganik. Nah, dengan bantuan kontainer ini, insya Allah itu program itu bisa berjalan dan kesadaran siswa dalam memilah sampah dan membuang sampah itu sudah semakin lebih disiplin lagi lah.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Buol diharapkan terus mendukung upaya peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang demi menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi para siswa.
0: Saudara, dari 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli, terdapat beberapa desa yang berkategori sebagai daerah rawan pangan. Intervensi dari pemerintah daerah melalui instansi terkait diharapkan dapat merubah serta keluar dari status yang ada saat ini. Laporan Ahmad Mukadas.
7: Saudara, daerah rawan pangan adalah wilayah yang masyarakatnya mengalami ketidakcukupan pasokan, akses serta keamanan pangan untuk memenuhi standar gizi hidup sehat. Wilayah ini biasanya menghadapi masalah ketersediaan pangan yang sedikit atau kesulitan distribusi yang membuat harga mahal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Yahya saat diwawancara RRI mengungkapkan, dari 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli terdapat beberapa desa yang berkategori sebagai daerah rawan pangan. Intervensi dari pemerintah daerah melalui instansi terkait diharapkan dapat merubah serta keluar dari status yang ada saat ini, di mana berdasarkan rilis data tahun 2025 serta peta rawan pangan yang dimiliki saat ini, terdapat 3 desa yang berkategori rawan pangan P1, masing-masing Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Desa Ogosipat Kecamatan Basidondo, serta Desa Kabetan Kecamatan Ogodede. Ketiga desa ini menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui instansi terkait untuk terus dilakukan intervensi dari sektor pangan seperti gerakan pangan murah GPM serta bantuan langsung untuk seluruh masyarakat yang berada di 3 desa berkategori rawan pangan tersebut.
3: Itu pola intervensi kita di daerah paling rawan pangan itu pada istilah kita P1. Kalau saya tarik indikatornya, banyak sekali indikatornya Pak. Salah satu indikator akses logistik itu salah satu pemicu dari rawan pangan. Akses jalan maksudnya toh. Nah, kemudian dari sisi status sosial ekonomi masyarakat ada kesenjangan.
7: Menurut Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, selain kesenjangan, stunting juga menjadi pemicu timbulnya status daerah rawan pangan di Toli-Toli. Hingga saat ini, hanya 3 desa tersebut tercatat sebagai daerah rawan pangan dan diharapkan jumlahnya dapat berkurang dengan adanya intervensi yang dilakukan pemerintah saat ini.
3: Mudah-mudahan tidak ada lagi desa P1 di Toli-Toli di luar 3 desa tadi. Mungkin insya Allah, karena kita juga komunikasi lintas sektor ini, indikator-indikator yang perlu dibenahi, itu ada beberapa OPD sudah melakukan intervensi, termasuk tadi saya sampaikan akses publik, transportasi, toh akses ke sana. Kemudian ya mudah-mudahan dengan P2LB ini, programnya Horti ini, dalam rangka perluasan areal pertanian, sawah ya, percetakan sawah baru.
7: Dua desa yang berkategori rawan pangan saat ini masing-masing Ogosipat dan Mulyasari memiliki potensi alam yang dapat diolah menjadi sawah, sementara desa Kabetan hanya berpotensi ditanami padi jenis gogo atau padi ladang.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diimbau lebih cermat dalam menerima dan menyebarluaskan informasi di media sosial. Lalu, seperti apa langkah yang perlu dilakukan masyarakat dalam menyikapi berbagai informasi cuaca dan kebencanaan yang beredar? Berikut laporan Setiadi Marhum.
9: Saudara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tolitoli, Wahyu Imantoko, menghimbau masyarakat untuk turut bijak dalam menggunakan media sosial, tidak terkecuali dalam mengakses informasi soal cuaca dan aktivitas kebencanaan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami dan mengetahui akun aktif dari BMKG maupun lembaga resmi yang setiap saat mengupdate informasi cuaca maupun kebencanaan, menyusul potensi bencana yang cukup intens dalam beberapa waktu terakhir, sehingga hal ini bisa menjadi rujukan masyarakat terkait mitigasi atau langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi darurat bencana. Ia juga mengingatkan serta menghimbau masyarakat untuk tidak membagikan informasi yang belum jelas benar dan tidaknya, sehingga tidak turut menambah atau membuat resah masyarakat.
10: Zaman sekarang HP itu kan bisa dia di set untuk menampilkan lokasi, waktu. Jadi di dalam grup tersebut bisa dikatakan akan lebih meyakinkan yang melihat gitu loh. Dan memang itu terjadi hal di wilayah tersebut. Sehingga apabila di dalam grup tersebut itu memang ada pihak-pihak yang berkompeten seperti ada teman-teman SAR, teman-teman dari BPBD, mereka akan lebih mudah meng-cross-check-nya.
9: Sementara itu salah seorang siswa SLTA di Kabupaten Buol, Jenny, mengakui sebaran informasi kebencanaan di media sosial sangat berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat yang justru semakin panik saat mendengar atau melihat isu bencana. Sehingga menurutnya, masyarakat perlu menyaring terlebih dahulu terkait keakuratan informasi yang ada di media sosial sebelum membagikan atau men-share-nya kembali.
11: Masyarakat itu harusnya ada prinsip saring dulu baru sharing. Kalau saring sebelum sharing itu kayak berperiksa informasi, tanggal publikasinya, lokasi kejadiannya. Pastikan informasi ini kayak berasal dari BMKG atau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9: BMKG mengajak masyarakat untuk selalu mengakses informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber resmi serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi potensi bencana tanpa menimbulkan kepanikan di tengah lingkungan sekitar.
0: Saudara, kami sampaikan informasi yang terakhir. Wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah dinilai berdampak terhadap persiapan atlet. Selain menambah waktu latihan, perubahan jadwal juga berpotensi menimbulkan sejumlah kendala. Laporan Alfiansyah.
12: Wacana pengunduran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah diperkirakan membawa dampak terhadap persiapan atlet di berbagai cabang olahraga. Selain memengaruhi jadwal pemusatan latihan atau training center, perubahan waktu pelaksanaan juga berpotensi menimbulkan kendala bagi atlet yang masih berstatus pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Sekretaris Umum KONI Tolitoli Mansur Pondang kepada RRI mengatakan, perubahan jadwal Porprov akan berpengaruh pada sejumlah aspek teknis, terutama pelaksanaan TC. Menurutnya, apabila Porprov tetap digelar pada November, maka TC direncanakan berlangsung pada Oktober. Namun jika pelaksanaan Porprov diundur, jadwal TC juga harus disesuaikan. Mansur menilai kepastian waktu pelaksanaan perlu diputuskan secepat mungkin agar proses persiapan atlet dapat berjalan sesuai rencana dan tidak mengganggu program pembinaan yang telah disusun.
13: Saya kira ini hal-hal yang harus kita pahami sehingga tidak berdampak buruk lebih jauh apa yang kemudian diresahkan oleh KONI Kabupaten Buol, terutama dalam rangka mempersiapkan hal-hal teknis. Ya, termasuk misalnya kesiapan pelaksanaan TC-nya kapan, itu berpengaruh. Kalau kemudian November, maka TC itu harus dilakukan Oktober. Nah, ini harus ditetapkan, dilaksanakan, ditunda atau tidak, ya harus diputuskan.
12: Sementara itu, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Toli Toli Suryanto Madi kepada RRI menilai pengunduran Porprov memberi kesempatan lebih luas bagi atlet untuk meningkatkan kesiapan. Meski demikian, Suryanto mengingatkan adanya kendala yang perlu menjadi perhatian apabila Porprov digeser hingga Desember. Sebagian atlet masih berstatus pelajar, mahasiswa, dan pekerja sehingga berpotensi mengalami kesulitan memperoleh izin dari sekolah, perguruan tinggi, maupun tempat kerja. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan pertimbangan matang agar perubahan jadwal tidak berdampak pada keikutsertaan atlet dalam ajang Porprov.
14: Pengunduran waktu ini otomatis ya bisa saja akan menambah untuk memperkuat kembali atau memaksimalkan ya atlet-atlet yang ada di Toli-Toli khususnya Panjat Tebing untuk bisa meraih prestasi. Namun yang menjadi kendala kami dengan adanya pengunduran ini kan atlet-atlet saya ini kan mulai dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Karena dari bagaimanapun kami harus meminta izin, permohonan izin kepada sekolah maupun universitas, bahkan tempat kerja atlet, ini merupakan salah satu kendala. Nah, takutnya saya ini, dengan izin ini, akan menghambat atlet saya untuk bertanding nanti.
12: Koni Toli-Toli bersama pengurus cabang olahraga berharap keputusan mengenai jadwal pelaksanaan Porprov dapat segera ditetapkan. Kepastian tersebut dinilai penting agar seluruh proses persiapan, mulai dari program latihan hingga administrasi atlet, dapat berlangsung lebih efektif dan terarah.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mei Kebahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang pagi ini sudah satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga hari ini dijumpai Anda tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama dengan keluarga tercinta. Namun untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin lagi terbaring sakit, kami doakan semoga lekas sembuh untuk Anda. Amin.

Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 1 sambil bersih-bersih halaman rumah ya, bersih-bersih dapur, yang lagi cuci piring, atau mungkin saat ini lagi berolahraga pagi ya. Selamat berolahraga, tetap luangkan waktu untuk berolahraga, pendengar, sesibuk apapun kita di hari Sabtu atau hari Minggu, luangkan waktu untuk berolahraga agar tubuh juga sehat. Baik, halo, apa kabar juga untuk Anda yang lagi di pasar, yang lagi sibuk ya untuk pagi ini, mungkin sejak subuh tadi. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas Anda, pendengar. Semoga tetap terus bersemangat mendengarkan siaran Pro 1 sambil melakukan aktivitasnya masing-masing. Halo, apa kabar yang berada di luar kota Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Buol, yang ada di Kabupaten Parigi Moutong juga semuanya ya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. See.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Apa sih?
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya yang saat ini sudah satu hati mendengarkan Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengetahui bersama tentang informasi cuaca, tentunya langsung dari BMKG Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk informasi cuaca di ujung telepon kami sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Mbak Milenia, bagaimana informasi cuaca untuk hari ini wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Pada Kabupaten Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan.
0: Ya, halo Mbak Milenia.
2: Dan kecepatan angin.
0: Baik, baik. Halo Mbak Milenia. Ya, ya. Halo Mbak Milenia.
3: Halo. Halo.
0: Iya, Mbak Milenia, mohon maaf tadi terputus, mungkin bisa diulang kembali untuk informasi cuaca Mbak Milenia.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Untuk Kabupaten Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 21 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Milenia untuk informasi cuaca di hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama informasi cuaca langsung dari BMKG Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan untuk Anda yang tentunya tengah berakhir pekan bersama keluarga. Yang saat ini mungkin sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di instansi swasta, di jalan raya, pokoknya yang lagi beraktivitas, selamat pagi, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda, pendengar. Kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
4: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
5: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan.